KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan

0: nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
1: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat dan menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Tolong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prong.
5: Untuk Haji WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Pak Den Reki, Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
1: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurena Larianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak, ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sintang dalam program Sintang Menyapa Pagi, suara warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di seluruh Nusantara. Selama menjalankan rangkaian aktivitas Anda di hari ini, Sintang cerah ya. Kalau kemarin hujan mendung seharian, dan pagi ini untuk hari ini cerah. Aktivitas masyarakat juga kami melihat terpantau ramai lancar melintasi ruas-ruas jalan protokol yang ada di Kota Sintang, terlebih di Jalan Cipong Urai. Sekali lagi peringatan kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun berada. Suara warga memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda bergabung menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di daerah Anda. Penting menurut Anda disampaikan ke publik dengan harapan informasi yang Anda sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, memberikan sebuah solusi kenyamanan tentunya bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Silakan suara warga di 0565274747 dan WhatsApp 0857500474. Kami nantikan Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang, program suara warga Sintang Menyapa Pagi.

0: Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar suara warga, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pukul 8 hingga pukul 10, informasi-informasi aktual terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda di seluruh kawasan jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, di Senaning, Ketungau Hulu dan sekitarnya, sempatnya juga di daerah Kaposulu, Badau dan sekitarnya, lalu daerah Hentikong, Tebedu, ya, Balai Kerangan dan sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda. Tetap semangat dan terus menyimak informasi-informasi aktual bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang sepanjang hari ini.

Ya, berkat informasi kami kutip dari laman rri.co.id, di antaranya pendengar, yaitu tentang Agustina Arumsari, yaitu penjaga anggaran Badan Gizi Nasional yang baru. Ya, dalam hal ini nama Agustina Arumsari disebut Presiden Prabowo Subianto saat melantik yaitu penggawa baru Badan Gizi Nasional atau BGN, di mana Arumsari bersama dengan Mayjen TNI Trenggono yang didapuk sebagai Wakil Kepala BGN. Sebagai Kepala BGN yang baru adalah yaitu Nani Sudaryati Deang, di mana nama Nani ini sudah dikenal luas yaitu karena sebelumnya sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Nani, dan pelantikan tersebut juga menjadikan Agustina sebagai salah satu pejabat penting karena yang akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis ataupun MBG. Dilihat dari rekam jejaknya, pendengar, Agustina Arumsari ini kemungkinan juga akan khusus untuk mengawal BGN, yaitu dari aspek anggaran, dan ini akan memperkuat pimpinan BGN dalam mengelola anggaran yang super besar, yaitu mencapai 268 triliun rupiah. Sebagian besar anggaran yaitu, pendengar, lebih dari 95,4% atau setara 255,5 triliun rupiah untuk pemenuhan program Gizi Nasional, sementara sisanya yaitu lebih dari 4,6% atau sebesar 12,4 triliun untuk manajemen BGN. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga.

0: pendidikan atau hiburan untuk anak-anak. Kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, di mana kegiatan ini berlangsung di Kutungo Tengah pada Senin 8 Juni 2026. Dalam hal ini, Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar, beliau mengatakan bahwa memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang. Namun, sosialisasi ini dilakukan yaitu dengan berbagai cara selain tatap muka. Dan ia juga melakukan yaitu melalui media digital. Pada kesempatan tersebut, dirinya menekankan bahwa pihaknya menghimbau kepada seluruh perusahaan dan juga masyarakat agar mematuhi surat edaran Bupati Sintang itu tentang pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk para perusahaan tentunya agar menyiapkan alat pemadam, yaitu alat pemadam api dan juga mengisi embung yang memang sudah dipersiapkan. Di Kecamatan Kutungan Tengah sendiri, pendengar, yaitu dilakukan sosialisasi dan juga simulasi bagaimana cara pemadaman api oleh tim terlatih. Dan sosialisasi itu juga kewaspadaan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Kusnidar juga menyampaikan bahwa titik rawan karhutla yang ada di Kutungan Tengah ini umumnya berada di area perladangan dan juga lahan gambut. Materi yang disampaikan diantaranya yaitu sanksi hukum bagi pelaku pembakaran. Kemudian pendekatan ini juga diharapkan yaitu dipilih agar pesan pencegahan ini bisa menjangkau warga yang tidak hadir saat dilakukan sosialisasi tatap muka. Kusnidar juga berharap sinergi multi pihak ini tentu bisa menekan jumlah hotspot yaitu secara signifikan di banding tahun lalu. Jadi keinginannya adalah jangan sampai setiap terjadi musim kemarau nantinya kebakaran ataupun kasus terjadinya kebakaran hutan dan lahan tidak mengalami hal yang serupa, tidak terulang kembali dan tidak lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh sebab itu pendengar, penting bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya sama-sama menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Satu. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting karena dapat membantu meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting. 1. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi risiko cedera atau kematian akibat bencana alam. 2. Rencana darurat dapat membantu Anda dan keluarga Anda untuk tetap aman selama bencana alam. 3. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi kerusakan properti akibat bencana alam. 4. Rencana darurat dapat membantu Anda untuk tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. 5. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi stres dan kecemasan akibat bencana alam. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan yang perlu Anda persiapkan. Memahami bahaya di sekitar Anda, memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian, memiliki keterampilan untuk mengetahui situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi, dan melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

0: Kesuksesan penyelenggaraan Putusi Bau City Run 2026 tidak hanya memberikan manfaat di bidang olahraga dan kesehatan, tetapi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Event yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Putusi Bau ke-131 ini, pendengar, yaitu berhasil menarik ribuan peserta dan juga pengunjung dari berbagai daerah. Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian sendiri mengatakan bahwa dampak positif dari kegiatan berskala besar seperti Putusi Bau City Run yaitu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, di mana kehadiran peserta dari luar daerah turut meningkatkan aktivitas ekonomi yang ada di sekitar lokasi acara. Mulai dari sektor kuliner, kemudian penginapan, transportasi, hingga yaitu perdagangan produk UMKM. Menurut Bupati Dian, kegiatan olahraga yang mampu menarik peserta dari berbagai daerah memang menjadi salah satu strategi efektif untuk menggerak ekonomi lokal. Ketika ribuan orang berkumpul dalam suatu kegiatan, perputaran uang di tengah masyarakat tentu meningkat karena adanya kebutuhan konsumsi, akomodasi, dan juga berbagai layanan lainnya yang disediakan oleh para penggiat usaha setempat. Melalui kegiatan seperti Putusi Bau City Run ini, Kapuasulu juga tidak hanya membangun budaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha dan juga kunjungan dari luar daerah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan tanpa peringatan. Oleh karena itu, memiliki rencana darurat yang baik sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Upaya kesiapsiagaan bencana merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana dan menanggulangi risiko bencana. Ditambah lagi, bencana sering terjadi tanpa peringatan. Tidak hanya itu, dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci penting untuk keselamatan. Kesiapsiagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Untuk itu, masyarakat perlu memiliki kesiapan dan diharapkan selalu siaga dalam menghadapi bencana. Dalam menghadapi bencana, tentu saja masyarakat harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Berikut langkah-langkah untuk membuat rencana darurat untuk bencana alam. Identifikasi jenis bencana alam yang mungkin terjadi di daerah Anda. Buat rencana evakuasi yang jelas dan pastikan semua anggota keluarga Anda mengetahuinya. Siapkan barang-barang darurat seperti makanan, air, obat-obatan, dan lain-lain. Tentukan tempat pertemuan yang aman dan pastikan semua anggota keluarga Anda mengetahuinya. Dan latih rencana darurat dengan keluarga Anda untuk memastikan bahwa semua orang mengetahui apa yang harus dilakukan.

Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Tiga upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana antara lain, 1. Memiliki sebuah rencana darurat keluarga. Rencana ini mencakup pahami ancaman bahaya di sekitar lingkungan, identifikasi titik kumpul, mengetahui rute evakuasi, rencana pengungsian, dan nomor kontak penting. Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan cabut semua peralatan yang menggunakan listrik. Pahami titik aman dalam rumah Anda, identifikasi keluarga Anda yang rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. 2. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas yang disiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Tas siaga bencana berisi kebutuhan dasar selama 3 hari, misalnya surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K, alat bantuan penerangan, uang cash, perlengkapan mandi, dan masker. Yang ketiga, menyimak informasi dari berbagai media seperti radio, televisi, media online maupun sumber lain yang resmi. Tips untuk meningkatkan keselamatan selama bencana alam. Tetap tenang dan jangan panik selama bencana alam. Ikuti rencana darurat yang telah Anda buat. Tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu selama bencana alam.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
1: Tahukah Anda, ternyata gas asli tidak memiliki bau, tetapi...
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode. Tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan juga Komunikasi Publik Kemenag, yaitu Tobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks alias tidak benar. Tobib sendiri menyebutkan bahwa Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Tidak ada pernyataan tersebut dan itu hoaks, begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com pada hari Rabu 3 Juni 2026. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks

0: Ya, berikan informasi berikutnya kami kutip dari laman rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyerahkan barang rampasan negara senilai 3,52 miliar rupiah kepada Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Ini dilakukan melalui mekanisme perampasan status penggunaan atau PSP dan hibah untuk memberi nilai tambah bagi kepentingan negara. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa pemanfaatan aset perampasan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat efek jera. Menurut dirinya, ini sekaligus juga untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan barang milik negara. Barang rampasan yang diserahkan berupa 2 unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan dengan total senilai 3.526.205.000 rupiah, terdiri dari 1 unit apartemen seluas 150 meter persegi di Jalan Pintu 1 Senayan, yaitu senilai 2,10 miliar rupiah. Satu aset lainnya pendengar itu berupa apartemen seluas 92 meter persegi di FX Residency senilai 1,42 miliar dan keduanya berasal dari perkara korupsi atas nama Puput Tan Triana dan juga Hasan Aminuddin yang telah berkekuatan hukum tetap. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Hujan es.
2: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sintang periode 2026-2030 Ernie Florencio Seroni mengajak seluruh organisasi wanita di Kabupaten Sintang ini untuk membangun GOW sebagai organisasi yang makin solid, inklusif, dan responsif terhadap berbagai persoalan perempuan, keluarga, anak, serta juga pembangunan masyarakat. Ia optimis GOW mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat dan dunia usaha serta seluruh organisasi wanita sehingga program-program dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Hal ini disampaikan oleh Ketua GOW Kabupaten Sintang, Ernie Florencio Seroni pada saat pelantikan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang, Kamis 4 Juni 2026. Ernie Florencio Seroni sendiri menyampaikan bahwa penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pengurus periode sebelumnya atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan dalam membangun serta juga membesarkan GOW Kabupaten Sintang. Berbagai capaian yang telah diraih menjadi fondasi yang kuat untuk melanjutkan dan juga meningkatkan program-program organisasi di masa mendatang. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Banjir paling mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia, seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi, dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Baik, berikan informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, yaitu Talif Kucukan, menegaskan bekerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan juga pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki, khususnya setelah pertemuan yaitu Menlu Turki Hakan Fidan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 4 Juni 2026. Menurut Talib, pembahasan antara Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga tengah yaitu membahas langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id, dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko pamit dari ruang dengan Anda, mengucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang 102,5 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Joy.
1: Kamu tahu Pomo nggak, Yan?
0: Tahulah. Kenapa, San?
1: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
0: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
1: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
0: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
1: Oke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Sekolah Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Sintang siang ini hari Selasa ya, mendengar tanggal 9 Juni 2026. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, keberkahan, kebaikan senantiasa menyertai Anda semuanya, tak kurang satu apapun. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas dari tadi pagi. Mudah-mudahan aktivitas Anda apapun itu berjalan baik dan lancar. Di siang hari ini kami akan hadirkan beragam informasi dan hiburan. Jangan lupa juga ikutan program kita nanti ya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Iya, pendengar, toleransi merupakan sikap penting yang harus atau perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Bagaimana cara menemukan toleransi dalam sehari-hari ya, seperti yang terdapat di rri.co.id. Yang pertama itu mempelajari perbedaan budaya dan agama. Memahami budaya dan keyakinan yang berbeda dapat membantu seorang melihat keberagaman secara positif. Nah, pengetahuan tersebut juga dapat mengurangi prasangka dan stereotip negatif terhadap orang lain. Selanjutnya juga berinteraksi dengan berbagai kalangan. Bergaul dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, yang beragam, dapat memperluas wawasan dan pengalaman. Nah, interaksi yang baik juga membantu membangun rasa saling memahami dan menghormati.

Kalau gak bisa sendiri, jangan sendirian dong, ya gak? Oke deh ya, pendengar ya, cuaca lumayan lah ya, agak... Ya dibilang panas banget, enggak panas juga, emang panas sih gitu ya. Nah tetap untuk Anda memantau mungkin di info cuaca ya, yang ada di aplikasi BMKG itu bisa Anda simak juga, atau bmkg.go.id untuk kelancaran kepergian-kepergian Anda. Mungkin Anda mau pergi atau mau kemana gitu ya. Nah pendengar, di kesempatan ini selanjutnya menjaga, cara menjaga toleransi yang selanjutnya dengan cara menjadi teladan dalam bersikap toleran. Nah, sikap toleran yang ditujukan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi contoh positif bagi orang lain. Keteladanan tersebut dapat mendorong semakin banyak orang untuk menghargai berbagai perbedaan. Kemudian menjaga ucapan dan perilaku. Menghindari komentar yang merendahkan atau menyinggung kelompok tertentu merupakan langkah sederhana dalam membangun toleransi. Ucapan yang santun, pendengar, dapat memperkuat hubungan baik antar anggota masyarakat. Baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. Jangan sampai ucapan kita membawa kita ke penjara. Nah, untuk bila menjalik.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Iya, pendengar yang selanjutnya juga menghindari prasangka negatif. Menilai seseorang berdasarkan suku, agama atau kelompok tertentu dapat memicu kesalahpahaman. Oleh karena itu penting banget untuk mengenal seseorang secara langsung sebelum memberikan penilaian negatif. Dan selanjutnya juga menghargai pendapat orang lain. Nah, setiap orang memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda-beda dalam melihat suatu persoalan. Mendengarkan serta menghormati pendapat orang lain menjadi salah satu bentuk toleransi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Ronaldo, down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3.000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

Ya, pendengar, tentunya toleransi menjadi kunci penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dengan membiasakan hidup saling menghormati dan menghargai perbedaan, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan penuh kebersamaan. Pendengar, kita bergabung bersama Pro3 dalam dinamika olahraga berikut ini. Selamat mengikuti.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi, dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
3: Federico Valverde goes for goal! So close!
2: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Sangha enthusiasts Manjari, Tuan Ruma, Bersama Piala Dunia, FIFA, Duaribu, Duapulu, and Nam, Tournament Sepak Bola, Turbasar di Dunia Yang, Menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorite dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau

0: acara Pesparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan sekitar 17.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerry-Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubilee Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi Kemdain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Selamat datang.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sintang telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga dari Pro 3 Terus Mengudara Indonesia. Semoga informasinya terutama untuk Anda sportmania ya, yang menyukai informasi-informasi olahraga bisa terbantu dengan mendapatkan informasi-informasi baru di hari ini dan juga dari berbagai cabang olahraga yang ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya pendengar, kami informasikan untuk azan zuhur hari ini pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, Selasa 9 Juni 2026.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Mendengar pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

pendengar, telah kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, melindungi kita, mengabulkan segala doa-doa kita dan memberikan kebahagiaan serta kesehatan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Suatu hari ada seorang petani yang sedang duduk di pinggir sawah. Di samping sawahnya, dia juga memiliki sepetak lahan yang ia tanami berbagai macam tanaman buah. Namun, pemandangan kurang mengenakan yang sering dia temukan adalah dia sering melihat tupai melompat di tanaman buah miliknya. Tupai itu telah banyak merusak hasil panen tanaman buahnya. Petani sangat sedih melihat hal itu. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasinya. Namun, tidak jua membuat tupai berhenti mengganggu tanamannya. Hingga suatu ketika, terlihat seekor semut hitam merasa prihatin terhadap apa yang dirasakan oleh si petani itu. Semut hitam pun mengajak segerombolan kawannya untuk naik ke atas pohon menuju tempat yang paling tinggi. Sampai di atas, tupai pun melihat segerombolan semut hitam itu, kemudian pergi menjauh. Konon katanya, tupai takut dengan semut hitam. Petani tampak heran, mengapa tanamannya sudah tidak diganggu tupai lagi. Setelah diamati, ternyata semua karena bantuan dari semut hitam itu. Motivasi yang dapat kita ambil adalah, sepandai-pandai tupai dalam melompat, pasti akan ada kelemahannya. Dan bahkan kelemahannya, terkadang tidak kita sangka-sangka. Bukan singa, bukan harimau yang mengusir tupai. Namun hanya segerombolan semut hitam yang ukurannya sangat kecil. Sesuatu yang kecil akan menjadi hal yang berdampak bila kita berjumlah banyak. Oleh sebab itu, jangan pernah menyepelekan hal kecil di dalam hidup, sebab itu bisa menjadi hal yang hebat bila dilakukan secara terus-menerus.

kebohongan akan ada masanya terbongkar. Yang membuat Anda sakit adalah karena mendengarnya. Namun kemarahan yang meluap takkan membuahkan hasil. Hanya cacian, makian yang akan terucap. Biarkan waktu yang menjawab, karena ada masa untuk berkata dan ada masa untuk berdiam. Allah yang Maha Besar dan Kuasa akan menunjukkan kebenarannya tepat pada waktunya.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

Ya, kalau ada yang mengatakan dunia sedang tidak baik-baik saja, mudah-mudahan kita selalu baik ya. Nah, gimana juga biar kita menjadi baik dan menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, pendengar seperti dilansir dari rri.co.id, menjadi pribadi yang menyenangkan di antaranya menjadi pendengar yang baik. Nah, kadang mungkin orang pengennya cerita aja gitu. Ada ya yang kayak gitu, tapi ketika yang lainnya bercerita malas gitu mendengarkan. Ada aja sih kayak gitu ya, walaupun mungkin enggak semuanya ya. Nah, mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian menunjukkan rasa hormat dan kepedulian. Selain mendengar apa yang disampaikan, cobalah memahami perasaan dan emosi yang mereka rasakan. Jangan mau didengerin doang gitu ya, tapi harus mau denger juga. Kayak dua mata uang yang gak bisa dipisahin sih. Kayak mau dicintai ya harus mencintai, kayak mau dihormati ya harus menghormati, ya gak sih?

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, cara pribadi yang menyenangkan selanjutnya adalah bersikap ramah dan sopan. Nah, sikap ramah ini dapat ditunjukkan melalui senyuman, ya salam, atau ucapan terima kasih. Kebiasaan sederhana ini membuat orang lain merasa dihargai dan nyaman saat berinteraksi. Biasanya ada 3 kata nih yang gak boleh dilupain oleh seseorang atau oleh kita semua ya. Seperti misalnya minta maaf, tolong, dan terima kasih. 3 kata ajaib itu sih sebenarnya ya. Selanjutnya juga memiliki selera humor gitu, tapi jangan berlebihan juga ya. Humor yang tepat dapat mencairkan suasana dan membuat hubungan menjadi lebih akrab. Namun penting juga untuk memahami situasi candaan, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan juga tidak berbohong. Walaupun mungkin kita hanya untuk ketawa-ketawaan, untuk bercanda-bercandaan, tapi gak boleh bohong ya kalau bisa.

0: Saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
4: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

tapi gak boleh seraka ya, semua untukku kan ya. The last lirik ya, lirik terakhir dari Lingua dan Maya Hasan ya, kota di sini. Di mana dong di hatimu? Iya, pasti siang-siang ngegombal kan ya. Oke deh, balik lagi menjadi pribadi yang menyenangkan ya, walaupun mungkin ada dibilang mudah, ada dibilang enggak gitu ya. Nah, cara yang selanjutnya adalah gak mudah menghakimi. Nah, setiap orang memiliki latar belakang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda gitu ya, suku, agama, dan lain-lain. Dengan apa namanya, tidak mudah menghakimi, bersikap terbuka dan berusaha memahami orang lain dapat membangun kepercayaan serta hubungan yang lebih baik. Habis itu juga mempraktikkan empati. Nah, empati ini membantu seorang memahami pikiran dan perasaan orang lain. Dengan sikap ini hubungan sosial dapat terjalin lebih erat dan penuh pengertian. Bahkan mungkin di, bukan hanya di dunia maya ya, di dunia online pun begitu.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

Ya, ya hidup emang untuk sekali aja, nggak bisa kita udah hidup terus kita pergi terus kita datang lagi, nggak bisa ya. Ada yang kayak gitu, nggak ada sih kayaknya ya. Ya, selagi kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik, ya kenapa enggak ya? Yang udah-udah biarlah sudah ya. Nah, kemudian kita juga menjadi pribadi yang menyenangkan selanjutnya, menjaga sikap positif dan murah senyum ya. Emang berapa sih harganya? Murah senyum. Kemudian juga membiasakan keterbukaan. Nah, kemudian kalau misalnya menjaga sikap positif itu atau optimistis ya, dapat memberikan energi positif bagi lingkungan sekitar. Senyuman yang tulus juga mampu menciptakan suasana yang hangat serta meninggalkan kesan baik dalam setiap interaksi. Tapi bukan senyum yang pura-pura ya. Karena kalau misalnya hati itu gak bisa disentuh oleh kepura-puraan. Hati itu hanya bisa disentuh oleh hati itu sendiri. Jadi kalau Anda hatinya baik gitu, maka orang pun yang di sekeliling Anda pasti akan nyaman gitu.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang saudara, inilah Warta Siang.
1: Demikian tadi telah kita... Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Ya, mendengar Warta Siang kali ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Pokok berita utama siang ini diantaranya, BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Sintang berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Bersama saya Desi Suryati, inilah Warta Siang selengkapnya. Satuan Lalu Lintas Polres Melawi gencar melakukan upaya pencegahan aksi berbahaya balapan liar di malam hari berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat, terutama di Jalan Juang dan jalan yang merupakan poros menuju Kota Nangapino dan keluar menuju Kabupaten Sintang. Kasal Tantas Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna mengatakan langkah yang dilakukan sebagai wujud pencegahan terjadinya fatalitas kecelakaan dari aksi berbahaya balapan liar. Ya, menurut patroli rutin dilaksanakan di lokasi yang berpotensi menjadi aksi balapan liar. Dalam pelaksanaannya, personel juga berdialog bersama warga sebagai bentuk edukasi atas bahaya yang dilakukan untuk mencegah fatalitas kecelakaan di jalan. BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketengol Tengah Kabupaten Sintang kemarin. Berikut laporan Suryatini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketengol Tengah Kabupaten Sintang Senin 8 Juni 2026. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan di Kabupaten Sintang, namun sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara selain tatap muka juga dilakukan melalui media digital. Di Kecamatan Ketengol Tengah dilakukan sosialisasi dan simulasi pemadaman api oleh tim terlatih, sosialisasi kewaspadaan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Kita baru sosialisasi karhutla di Kecamatan Ketengol Tengah. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke Ketengol Hilir. Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air lah. Nah, kemudian menara api yang tidak berfungsi tolong difungsikan di musim panas ini. Kemudian saprasnya, alat-alatnya ya tolong itu dimaksimalkan lagi ya untuk diperiksa, bila perlu lakukan simulasi penyegaran.
2: Selain simulasi lapangan, BPBD melibatkan perangkat desa, tokoh adat dan relawan masyarakat peduli api untuk memperkuat deteksi dini. Materi yang disampaikan diantaranya sanksi hukum bagi pelaku pembakaran. Pendekatan ini dipilih agar pesan pencegahan bisa menjangkau warga yang tidak hadir saat sosialisasi tatap muka. Kusnidar berharap sinergi multipihak ini bisa menekan jumlah hotspot secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Suryatini melaporkan.
0: Tim Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPDNKB Kabupaten Kapuasulu memberikan pelayanan kesehatan pada malam penutupan rangkaian Jadi Kota Putus Sibau ke 131 di Gedung Pelayanan 1 Atap Pemkab Kapuasulu minggu kemarin. Pelayanan dipimpin Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan K. Eliani Linsari Rinyasari bersama Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus Luciana Kabang serta Tim Kesehatan bersiaga selama kegiatan berlangsung. Tim Kesehatan memastikan masyarakat, tamu undangan serta kegiatan mendapatkan penanganan medis secara cepat jika diperlukan. Selama acara berlangsung, sejumlah peserta sempat mendapatkan pelayanan kesehatan langsung di lokasi. Kehadiran Tim Kesehatan turut mendukung keamanan dan kenyamanan jalannya malam penutupan yang berlangsung meriah dan dipadati masyarakat. Angka pengangguran di Sintang hanya 2%. Sekda Sintang mengatakan yang menganggur itu karena tidak mau bekerja. Selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang saat ini hanya berada di kisaran 2%. Angka tersebut dinilai sebagai yang terendah di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Kartius, rendahnya angka pengangguran menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Sintang masih sangat luas dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kondisi ini membuat tingkat pengangguran terbuka di Sintang konsisten pada level yang rendah dalam beberapa tahun terakhir.
5: Lapangan kerja terbuka luas ya. Maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang selalu di angka 2%, terkecil di Kalimantan Barat. Tidak banyak orang nganggur Sintang. Kalau secara ilmu ekonomi, angka pengangguran 2% itu tidak ada orang nganggur, cuma tidak mau kerja. Tidak ada orang nganggur di Sintang, cuma tidak mau kerja ya 2% itu.
4: Kartius juga menjelaskan, salah satu faktor utama yang menopang rendahnya tingkat pengangguran tersebut adalah keberadaan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat di Kabupaten Sintang. Industri perkebunan sawit dinilai menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mulai dari pekerjaan lapangan hingga tenaga administrasi dan pendukung lainnya. Kartius berharap keberlangsungan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit dapat terus terjaga, sehingga mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin banyak tenaga kerja yang terserap, roda perekonomian daerah juga akan terus bergerak dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Dan Drem 121 Lompon Awanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi didampingi Ketua Persit KCK Kor Cabrem 121 PD 12 Tanjung Pura, Debi Purnomo Sidi menggelar kegiatan masak besar kuali merah putih bersama kreator konten sekaligus pegiat sosial media Bobon Santoso dan personel Satgas Pamtas RI Malaysia di kawasan PLBN Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Kegiatan dihadiri oleh unsur Porkompinda, Porkopcam, Sajingan Besar, tokoh masyarakat, pelajar, serta warga sekitar perbatasan. Ribuan porsi makanan disiapkan dan dibagikan kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial serta mempererat kebersamaan di wilayah perbatasan negara. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai sarana memperkuat semangat persatuan dan cinta tanah air. Kehadiran TNI bersama seluruh elemen masyarakat di wilayah perbatasan menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersamaan dan memperkokoh persatuan bangsa. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Patul Anam resmi dilantik sebagai Kepala KUA Kecamatan Nangamaha. Prosesi pelantikan pengambilan sumpah Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA tahun kemarin. Pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Kamarudin Amin sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi peningkatan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Dalam arahannya, Kamarudin Amin menegaskan bahwa Kepala KUA memiliki peran strategis sebagai ujung tombak Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Selain memberikan layanan pencatatan nikah, Kepala KUA juga berperan dalam pembinaan kehidupan keagamaan, penguatan moderasi beragama, serta menjaga kerukunan masyarakat. Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Sintang berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Trasita.
6: Mengawali masa tugasnya sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Suprianto menegaskan komitmennya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Suprianto menyadari sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu fokus utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan. Ia menilai capaian produktivitas yang ada saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat.
7: Persoalan perkebunan yang paling banyak di Sintang ini. Persoalan produktivitas, ya kita belajar dari pengalaman saja. Jadi ya paling tidak kita bisa melihat nanti seperti apa produktivitasnya. Saya lihat data-datanya dulu. Perkebunan ini kan memang penunjang produk perkebunan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan, sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun sinergi antara pemerintah dan perusahaan perkebunan agar manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kartius juga berharap hubungan kerjasama antara perusahaan perkebunan dan pemerintah daerah dapat semakin kuat demi mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Menurut Kartius, keberadaan sektor perkebunan selama ini telah memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sintang.
5: Nah, itu kita berharap terus investasi ini bisa terjaga, tidak ada perusahaan yang tutup. Dengan demikian uang yang beredar makin banyak. 45 perusahaan, satu perusahaan 4 miliar ya, untuk gaji karyawannya aja 4 miliar. Berarti satu bulan beredar di Kabupaten 800 miliar. Itu sudah menggerakkan ekonomi kita. Itu baru gaji karyawannya yang 4 miliar. Belum lagi dari jual beli buahnya. Berapa miliar, ratusan miliar uang yang beredar di Kabupaten Sintang itu. Saya berharap investasi di bidang sawit ini tetap bertahan. Pertumbuhan ekonomi kita disumbang dari sektor perkebunan yang terbesar.
6: Melalui kepemimpinan baru di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, pemerintah daerah berharap sektor perkebunan dan peternakan dapat terus berkembang, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah di masa mendatang. Dalindra Sita melaporkan.
0: Saat Binmas Polres Kepulauan Seribu terus berupaya membentengi pelajar dari dampak negatif pergaulan bebas. Melalui Kanit Bin Tib Mas Aibda Martinus Emma Sarang, Polres Kepulauan Seribu menggelar sosialisasi di SMA Iskaria Budi Putus Sibau Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan dihadiri kepala sekolah, guru, wali kelas, dan seluruh siswa-siswi. Dalam materi yang disampaikan

0: 31. Berikut laporan Dina Triana.
1: Sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putu Sibau City Run dalam rangka memeriahkan HUT Kota Putu Sibau ke-131. Ini dilaksanakan oleh Pemda Kapuasulu bersama Sporta Indonesia pada Minggu 7 Juni 2026. Peserta Putu Sibau City Run tersebut terdiri dari masyarakat Kapuasulu serta perwakilan kota atau kabupaten lainnya di Kalimantan Barat hingga peserta yang berasal dari negara Malaysia. Setelah acara selesai, Bupati Kapuasulu Francis Kusdian menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, baik dari pemerintah Kabupaten Kapuasulu maupun Sporta Indonesia yang telah menyukseskan event olahraga tersebut. Menurut Bupati, penyelenggaraan Putu Sibau City Run 2026 tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
2: Tentu dengan adanya kegiatan ini memberi dampak yang sangat positif, baik bagi Kota Putu Sibau maupun UMKM yang ada di sekitaran acara ini, tentu ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi.
1: Selain menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Putu Sibau, event ini juga menjadi ajang promosi daerah yang efektif. Kehadiran peserta dari berbagai daerah dan mancanegara diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata, budaya, serta keramahan masyarakat Kabupaten Kapuasulu kepada masyarakat yang lebih luas. Dina Triana melaporkan.
0: Guna memastikan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler Perbatasan ke-129 tahun 2026 berjalan optimal dan tepat sasaran, Kodim 12.06 Putu Sibau menggelar rapat koordinasi rakor bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuasulu, unsur Forkombinda, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta berbagai instansi terkait. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dispermades Kabupaten Kapuasulu Senin 8 Juni 2026. Dalam rapat difokuskan pada sinkronisasi program pembangunan fisik dan non-fisik yang akan menjadi sasaran utama. Pelaksanaan direncanakan berlangsung di Desa Ula Pau, Kecamatan Embalahulu menuju Desa Belatung, Kecamatan Embalahilir, Kabupaten Kapuasulu. Asdim 1206 Putu Sibau Mayor Infantri Eriadi S. Nurdin menegaskan bahwa keberhasilan program TMMD sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terlibat. Rapat koordinasi menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi, menyamakan visi, dan merumuskan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat menjadi faktor utama dalam sukseskan program pembangunan yang dilaksanakan melalui TMMD. Saudara, informasi TMMD tersebut mengakhiri Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya Desi Riyati, selamat siang.

Pelanggar, makasih banget udah nyimak Warta Siang barusan ya. Semoga bisa menambah wawasan kita di informasinya. Nanti kan nanti ada Prodangdut ya, pukul 13.30 nanti ini di Syah Barat. Tetaplah bersama kami, selamat siang. Siapa yang kesiangan makan siangnya? Ya udah gak apa-apa, yang penting makan siang aja deh ya. Biar energinya tetap full sampai aktivitas berlangsung selesai.

0: amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pro 1.
4: Informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Halo semua, selamat siang. Jumpa kembali bersama saya Dewi Suryati. Hei, kok jadi gitu ngomongnya? Di acara Produk Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya siang ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Enaknya tidur siang? Oh, boleh. Mau tidur siang boleh. Mau menikmati yang pedas-pedas boleh gitu ya. Tapi jangan, semuanya sih jangan terlalu-terlalu ya. Kalau terlalu-terlalu itu apapun gak boleh sih, gak baik gitu ya. Oke deh, ada cinta terbungkus koran. Wow, gimana caranya ya Ibu Yusri nih? Ada juga Lasmi, jual beli surga dunia juga. Ada Merana, Pucuk Cemara, Pacarku, Mirnawati, dan lain-lain lah ya. Itu lagu yang udah disiapkan oleh Ibu Yusri, MD kita, Music Director kita. Di kesempatan siang hari ini, untuk Anda silakan di line telepon 0565-27447 dan juga line WhatsApp ya 0857-5000-4740. Silakan bagi Anda yang mau bergabung ya. Oke, kita terima ya. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi Iem ya.
1: Iya, Bi Iem Kak. Apa kabarnya, Kak?
0: Kabarnya baik aja nih. Bi Iem, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat semuanya, Kak.
0: Sehat semua ya. Oke deh.
1: Lagunya yang pertama itu, Kak.
0: Oke deh. Cinta dibungkus koran ya.
1: Bagus, Kak Yusrim. Yang bagus-bagus ya, Kak ya. Kak Yusrim, nanti kalau besok itu milih apa, Mama Alma minta lagu ini, bilang, Kak. Minta lagu Musul Mulyadi, judulnya Cinta Pertama.
0: Bu Yusrim, denger tuh Bu Yusrim ya.
1: Pokoknya dari Musul Mulyadi, judulnya Cinta Pertama. Biar nggak bisa masuk, biar mereka yang milih.
0: Gitu. Oh, oke deh.
1: Ingat ya, Kak ya, bilang Kak Yusrim ya, untuk Biem gitu. Cinta pertama dari Mus Meriadi. Ya itu ya Kak ya.
0: Ya.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bibi Iem di Akcaya ya. Akcaya 2. Halo.
2: Halo, selamat siang Kak Dewi.
0: Selamat siang, Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Mama Peggy.
0: Mama Peggy ya. Oke deh, kabarnya alhamdulillah baik-baik aja.
2: Syukur lah.
0: Alhamdulillah. Gimana Mama Peggy, sehat juga?
2: Sehat Kak, semuanya. Lagunya apa Kak, biar kayak bomannya Kak, ini aku baru monitor udah ke sebelah situ.
0: Enggak apa-apa, jaga cinta kita Binikno, kecanduan kamu Nasar, Pacarku Mirnawarti, Top Pro, Jual Beli, Rasmi, Morana, Maggie Z. Jadi mau yang mana?
2: Yang pertama tadi apa Kak?
0: Yang pertama ada kecanduan kamu Nasar.
2: Dari pilih lama sampai belum?
0: Belum.
2: Nah, itu aja Kak yang pertama
0: tuh. Oke, siap.
2: Ya, spesial lagunya untuk Bang Andre supaya dia selalu bersama keluarganya.
0: Oke.
2: Untuk Kak Dewi, semoga selalu sehat selalu bersama keluarga Kak Dewi.
0: Amin. Kasih. Doa yang sama ya. Makasih Mama Peggy di Sintang. Kita bungkus dulu yuk.

0: Gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Lanjut lagi pendengar Prodangdutnya di kesempatan ini, silahkan bagi Anda yang mau bergabung ya di line telepon 0565274447 ya di hari Selasa ya tanggal 9 Juni 2026. Yang ulang tahun hari ini selamat ulang tahun ya, yang merayakan anniversary juga hari ini selamat merayakan anniversary aja, bahagia selalu sampai kakek nenek. Oke deh, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti ya.
1: Iya Kak Dewi.
0: Oke deh, Bu Yanti. Bu Yanti di mana ini?
1: Lagi di Alay tapi bukan Lebay.
0: Ya Alay, oke deh.
1: Iya.
0: Oke, Bu
1: Yanti. Lagunya apa Kak Dewi?
0: Lagunya banyak ini yang udah disiapkan. Ada Jaga Cinta Kita Benikono, Topeng Roma Irama, Pacarku Mirnawarti, Bagai Bunga Layu Lita Sugiarto dan lain-lain.
1: Itu topeng aja Kak.
0: Topeng aja ya.
1: Banyak orang suka bertopeng-topeng, Mbak.
0: Sebenarnya enggak boleh kan ya?
1: Itulah sebenarnya.
0: Oke deh, siap.
1: Itu aja Kak Dewi.
0: Iya, terima kasih.
1: Yoi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yanti. Selanjutnya ada siapa lagi, silakan. Halo.
2: Halo juga Kak Dewi.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dari Andre ya.
2: Dari apa ya? Dengan orang Spauk nih.
0: Iya, itu udah disebutin tadi ya.
2: Andre.
0: Iya, tahu.
2: Itulah.
0: Oke deh.
2: Apa kabar Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Ya, syukurlah. Bagaimana cuaca di Sintang, Dok?
0: Cuacanya baik, alhamdulillah juga.
2: Oh,
0: panas
2: sama
0: panas.
2: Sama. Kalau di sini pun panas benengkang nih Kak Dewi.
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Oke deh. Apa namanya? Mau pilih lagu yang mana nih? Ada Jaga Cinta Kita Benigno, Topeng. Tadi udah di request sama Bu Yanti.
2: Kemudian pertama toh.
0: Oh, Jaga Cinta ya. Oke.
2: Iya. Boleh spesial kah?
0: Boleh dong. Silakan.
2: Lagu udah dikasih sama Mama Peggy tadi ya.
0: Oke.
2: Semoga selalu dengan keluarga anak cucunya di sana. Untuk Kak Dewi semua sehat selalu dan selamat siang Kak Dewi.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih Andre.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: Ya, pendengar tunda bentar ya, kita akan ikuti cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, cek fakta berikut ini dilansir dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di video di media sosial Facebook mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi Hunterpress dengan tampilan beberapa orang memakai APD. Faktanya klaim unggahan video tersebut adalah hoax atau tidak benar. Jadi untuk itu tetap selalu waspada dan hati-hati pendengar dengan informasi-informasi yang Anda terima, dengan informasi-informasi yang Anda peroleh. Pastikan semuanya kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, semangati diri Anda untuk terus berkarya, terus berinovasi, terus bekerja. Tetap bertahan ya. Ya, walaupun mungkin ada rasa bosan dan lain-lain, gak apa-apa sih. Kiling aja kalau bosan, cutilah atau apalah. Yang jelas Anda harus tetap semangat menjalankan aktivitas-aktivitas Anda. Jeng-jeng. Ada jauh lagi nih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita lawan telepon 0565-27447 bagi Anda yang baru saja bergabung ya. Dan bisa didengarkan juga di RRI Digital. Download aja tuh, siapa yang belum download, ayo download dong RRI Digitalnya di smartphone Android Anda melalui Play Store. Habis itu Anda nanti cari icon radio, habis itu cari Pro 1, habis itu klik Sintang, cari aja tuh huruf S Sintang gitu kan, ada si Bolga Sintang, apalagi ya, si Singaraja. Nah, cari yang Sintang ya, jangan salah klik. Oke deh gitu. Terima kasih yang udah download, yang belum download aja. Ada juga di streaming rri.co.id, bisa didengarkan siaran kami dimanapun berada ya, di belahan dunia manapun bisa dengerin juga ya, salah di internet aja. Halo Pro Dangdut. Keputus ya. Ya udah deh, dicoba lagi nanti yang mau bergabung ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Kak Dewi.
0: Pak Buman ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, cuaca gimana di Penai?
1: Panas bengkang, Kak Dewi.
0: Panas ya? Oh, di sini redup baru. Iya. Di sini redup panas, nggak tahu deh kenapa. Oke deh, Pak Buman. Mau apa pilih lagunya? Ada Pacarku Mirna, Bagai Bunga Layu, Rita, ada Asrap juga, Sarmila. Mau yang mana?
1: Bagai Bunga Layu aja.
0: Oke deh, siap.
1: Layu kena panas oleh berdengkang.
0: Yuk. Oke deh.
1: Selamat siang, Kak Dewi.
0: Selamat siang juga. Iya deh, bunga layu karena panas katanya, benar ya. Tapi harus disiram dong berarti. Ada lagi selain Pak Buman pendengar? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut. Halo kita.
0: Siapa ini? Bu Bilin bukan?
2: Iya.
0: Iya, siap. Bu Bilin di Lempah. Gimana Bu Bilin di Lempah cuacanya, Bu Bilin?
2: Cuacanya panas pol nih, Kak.
0: Panas pol, oke, siap. Bu Bilin mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya saat itu Bu Mantani apa ya?
0: Oh iya, oke, Bagai Bunga Layu ya. Oke deh.
2: Bukan, apa? Yang satu lagi.
0: Terbuai Asmara.
2: Ah, itu aja.
0: Oke, siap.
2: Lagunya untuk Bang Adi Tanjung Balong.
0: Oke.
2: Mendengar dan siap juga.
0: Iya, tumben belum masuk nih Bang Adi. Makasih ya.
2: Iya, buat Kak Dewi, selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin, makasih doanya.
2: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih Bu Bilin di Lempah yang udah bergabung di kesempatan siang hari ini. Yaudah, kita balik lagi setelah yang berikut ini ya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
1: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Jangan ya, jangan mudah mengatakan cinta kalau gak cinta. Apalagi sih yang sudah memiliki cinta, oh, gak boleh banget itu ya. Oke deh, ada siapa lagi nih pendengar? Halo. Oke, silakan ya dicoba lagi untuk Anda yang ingin bergabung 0565-27447 atau juga line WhatsApp bisa ya 0857-5047-40 yang ingin bergabung boleh ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa?
1: Biasa Kak Dewi, dengan tetangga Kak Dewi, orang Riki.
0: Oh, Mama Dede?
1: Iya, betul.
0: Oke, gimana sehat Mama Dede?
1: Ah, puji Tuhan. Gimana? Kak Dewi, kabarnya gimana?
0: Baik juga, Alhamdulillah.
1: Kak Dewi?
0: Iya.
1: Yuk, ikut kami dua pecolet. Alias rujak
0: jambu. Iya, enaknya. Aduh, siang-siang begini pecelet, sedap. Dengan sambal apa tuh?
1: Aku cuma cabe campur garam micin bahasa kita. Oh. Karena aku enggak suka apa-apa.
0: Oh iyalah.
1: Jarang sih aku mau pecelet, cuma aku nengok apa masak jambu aduh menggoda. Bahasa kita teh menggoda.
0: Oh, diam, menggoda ya.
1: Kan siang-siang ini kan aus.
0: Tak jadi aku beliur Dani, bayangkan.
1: Aduh.
0: Aduh. Oh deh.
1: Ayolah Kak Dewi, ikut nak kelet.
0: Ikut kemana? Hatiku yang ikut sana lah.
1: Oke, siap.
0: Orangnya tak bisa hatinya aja.
1: Ada enggak sisa untuk aku, apa lagi yang disisa untuk aku Kak Dewi?
0: Oh deh, ada Sarmila, Astrap, Maggie Jet, Merana. Ada Merana, terus
1: Astrap ya.
0: Oh, Astrap ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay,
1: ya, lagunya bagi dengan mereka yang mendengar ya Kak Dewi ya. Oke, makasih siang ya Kak Dewi.
0: Makasih. Iya, ada Ashraf aja katanya lagunya dari Mama Dede di Riam Kijang. Ada lagi pendengar silakan yang mau gabung di line telepon 0565-27447. Oke, kita coba sapa ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
2: Dari siapa ya, Kak Dewi?
0: Siapakah orangnya?
2: Orang itu. Dari orang yang belum bayar itu seperangkat alat dapur.
0: Kan udah saya ikhlaskan kemarin.
2: Udah ikhlaskan, alhamdulillah. Makasih ikhlasannya.
0: Mau pilih lagu yang mana nih?
2: Yang terakhir adalah lagu dari Magic Jet lah, Merana.
0: Oh iya oke. Okay.
2: Oh, kan ada pilihan lain lagi.
0: Ada banyak, cuma kamu Nabila, kapan kawin, dua molek.
2: Oh, apa lagi?
0: Pacarku Mirnawati.
2: Anda saja, dah Merana. Adalah pilihan pertama.
0: Iyalah siap.
2: Ya, makasih Kak Dewi ya.
0: Oke.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hasan, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
1: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
0: Oh, bagus itu.
1: Ya emang bagus, Pro 1.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
5: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro dan Dudut adalah kita.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini bersama saya Asri.

Lapang dada, kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan YS Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami kurang dengar Anda. Dan selanjutnya akan kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan juga informasi untuk menemani aktivitas sore Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cuaca di Sintang untuk di sore hari ini terpantau panas ya, panas terik. Dan juga tadi arus lalu lintas ya sebelum ke Asr berangkat juga lancar ya, ramai namun aman lancar. Jadi mungkin bagi Anda harap berhati-hati dalam berkendara dan

0: Kalau ingin berpergian jauh mungkin menggunakan roda 2, jas hujannya dibawa kemana-mana karena cuaca tidak menentu gitu. Oke pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan kurang dengar Anda tetap di Pro 1 RRI Sintang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional Syarat Gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Relas panggilan sidang nomor 47/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tambun, RT 003 RW 000 Panggi Agung, Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Selasa tanggal 13 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Kriswandi Wijayakusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.
1: Esensi buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Esensi buku, grit, kekuatan passion, dan kegigihan. Grit, kekuatan passion, dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memamparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, grit, kekuatan passion, dan kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras. Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi mewakili Bupati Kapuas Hulu menyerahkan surat keputusan SK Bupati sekaligus memimpin penandatanganan surat perjanjian kerja penugasan khusus tenaga medis Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Putu Sibau pada Senin 8 Juni 2026. Dan pendengar, kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tindak lanjut dari penetapan tenaga medis yang akan menjalankan penugasan khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektur Kepala BKPSDM, Kepala BKAD, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta para dokter penerima SK penugasan khusus tenaga medis tahun 2026. Sebanyak 16 tenaga medis menerima SK penugasan yang terdiri dari 15 dokter umum dan 1 dokter gigi. Guna memperkuat pelayanan kesehatan khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sukardi menyampaikan bahwa penugasan khusus tenaga medis merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan akses dan juga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah yang sulit dijangkau. Dan kehadiran para dokter melalui program ini diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan dasar, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah. Selain penyerahan SK, para tenaga medis juga melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat. Wakil Bupati berpesan agar seluruh tenaga medis yang menerima penugasan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika profesi, memberikan pelayanan yang humanis, serta mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di lokasi penugasan. Dan mendengar, melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan pelayanan kesehatan melalui penguatan sumber daya manusia kesehatan dan pemerataan tenaga medis di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga masyarakat tentunya dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan juga merata. Informasi ini mendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ya pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi selanjutnya, Bupati Kapuasulu Franciscus Dian meresmikan peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Ria Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Peresmian tersebut dilakukan bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuasulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Barat, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum PU pada pekan lalu. Peresmian ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kapuasulu yang didanai melalui program Impres Jalan Daerah IJD dari Kementerian PU Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Franciscus Dian menyampaikan bahwa pembangunan 8 ruas jalan tersebut menggunakan total anggaran sekitar 165 miliar dan pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kapuasulu. Dan pendengar, menurutnya peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Ria Mengelai telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan tentunya dapat memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti warta berita Korwil. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kalimantan Barat kirim delegasi konferensi imam internasional di Jakarta.
2: Tapi ini sifatnya sebenarnya Pak undangannya umum, terutama yang memang dia Pak imam masjid.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
3: Kami mengimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu kita sudah buat edaran, ya agar mereka.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: PW Itihad Persaudaraan Imam Masjid Kalimantan Barat memastikan akan mengirimkan delegasi imam dan pengurus untuk menghadiri konferensi imam internasional di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Berikut laporannya.
1: Pengurus wilayah Itihad Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan delegasi imam dan pengurus untuk menghadiri International Grand Imam Conference atau Konferensi Imam Internasional di Jakarta Agustus mendatang. Ketua PW IPIM Kalbar Muhammad Hadafi mengatakan, konferensi yang akan berlangsung di Masjid Istiqlal pada Agustus 2026 tersebut akan membahas tema keharmonisan dan perdamaian global. Menurutnya, kegiatan ini juga menyoroti peran strategis imam dan masjid dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan modern.
2: Ya, insya Allah Pak, dari kami ada beberapa orang nanti yang sebagai pengurus ya Pak ya. Nah, tapi ini sifatnya sebenarnya Pak, undangannya umum Pak. Sifatnya umum. Nah, bisa hadir terutama yang memang dia Pak, imam masjid. Nah, imam masjid. Tapi kalau kami dari pengurus ya, insya Allah ada beberapa mengirim.
1: Selain agenda utama di Jakarta, rangkaian kegiatan konferensi juga akan diawali dengan prakonferensi di sejumlah daerah termasuk Kalimantan Barat. Prakonferensi di Kalbar direncanakan diisi seminar dan tabligh akbar dengan menghadirkan narasumber dari pusat maupun daerah. Selain itu, Mamar menambahkan rangkaian kegiatan konferensi imam internasional juga akan disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasional yang akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan meresmikan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Rumah adat ini diharapkan menjadi wadah pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Berikut laporannya.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompuk Domauk Bandung sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan istiadat masyarakat Dayak. Keberadaan rumah adat Roming Ompuk Domauk Bandung merupakan simbol budaya yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman saat ini.
4: Untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini. Cuma satu hal kelemahan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan walaupun song saya dengar. Itu kelemahan kita.
3: Krisantus menambahkan rumah adat bukan sekedar bangunan fisik, tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri, serta ruang pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Ia berharap kehadiran rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya daerah di Kabupaten Sanggau.
5: Kepala Bagian Perekonomian.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan kondisi inflasi daerah tetap terkendali berdasarkan pemantauan indeks perkembangan harga atau IPH. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya harga sejumlah komoditas pangan yang sebelumnya menjadi penyumbang inflasi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau Ekon dan SDA Sekretariat Daerah Sanggau, Roy Naibaho menyebut, kondisi inflasi di Kabupaten Sanggau masih terkendali berdasarkan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengatakan, tren penurunan harga pada beberapa komoditas menjadi indikator positif bagi pengendalian inflasi daerah. Roy mengungkapkan, untuk Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah menggunakan indikator indeks perkembangan harga atau IPH sebagai acuan pemantauan harga. Berdasarkan indikator tersebut, kondisi harga sejumlah komoditas utama dinilai masih berada dalam tren yang cukup baik.
6: Berbicara tentang inflasi, kita masih berpatokan kepada Provinsi Kalimantan Barat, khusus untuk Sanggau. Nah, berdasarkan rilis daripada BPS yang terakhir, kita itu di angka 0,32. Ini menurun, minus 0,25. Nah, untuk Sanggau sendiri kita memakai IPH, indeks perkembangan harga. Nah, kalau dilihat, kita ini masih cukup baik di beberapa komoditi karena terjadi penurunan di minus 2,25. Jadi kalau kita lihat bulan ke bulannya menurun, itu di beberapa komoditi seperti cabai rawit, cabai merah, dan ayam ras.
5: Roy menyampaikan penurunan harga terutama terjadi pada kelompok komoditas pangan yang sebelumnya cukup berkontribusi terhadap inflasi daerah. Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya menunjukkan kecenderungan harga yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Tri Putri melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Senin 8 Juni 2026. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan di Kabupaten Sintang, namun sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara selain tatap muka juga dilakukan melalui media digital. Di Kecamatan Ketungau Tengah dilakukan sosialisasi dan simulasi pemadaman api oleh tim terlatih, sosialisasi kewaspadaan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
9: Kita baru sosialisasi karhutla di Kecamatan Ketungau Tengah. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke Ketungau Hilir. Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air lah. Nah, kemudian menara api yang tidak berfungsi, tolong difungsikan di musim panas ini. Kemudian saprasnya, alat-alatnya, ya tolong itu dimaksimalkan lagi ya untuk diperiksa, bila perlu lakukan simulasi penyegaran.
8: Selain simulasi lapangan, BPBD melibatkan perangkat desa, tokoh adat, dan relawan masyarakat peduli api untuk memperkuat deteksi dini. Materi yang disampaikan diantaranya sanksi hukum bagi pelaku pembakaran. Pendekatan ini dipilih agar pesan pencegahan bisa menjangkau warga yang tidak hadir saat sosialisasi tatap muka. Kusnidar berharap sinergi multipihak ini bisa menekan jumlah hotspot secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Suryatini melaporkan.
0: Angka pengangguran di Sintang hanya 2%. Sekda Sintang mengatakan yang menganggur itu karena tidak mau bekerja. Berikut laporan selengkapnya.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang saat ini hanya berada di kisaran 2%. Angka tersebut dinilai sebagai yang terendah di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Kartius, rendahnya angka pengangguran menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Sintang masih sangat luas dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kondisi ini membuat tingkat pengangguran terbuka di Sintang konsisten pada level yang rendah dalam beberapa tahun terakhir.
11: Lapangan kerja terbuka luas ya. Maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang selalu di angka 2%, terkecil di Kalimantan Barat. Tidak banyak orang nganggur Sintang. Kalau secara ilmu ekonomi, angka pengangguran 2% itu tidak ada orang nganggur, cuma tidak mau kerja. Tidak ada orang nganggur lagi di Sintang, cuma tidak mau kerja yang 2% itu.
10: Kartius juga menjelaskan, salah satu faktor utama yang menopang rendahnya tingkat pengangguran tersebut adalah keberadaan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat di Kabupaten Sintang. Industri perkebunan sawit dinilai menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mulai dari pekerjaan lapangan hingga tenaga administrasi dan pendukung lainnya. Kartius berharap keberlangsungan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit dapat terus terjaga, sehingga mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin banyak tenaga kerja yang terserap, roda perekonomian daerah juga akan terus bergerak dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putu Sibau City Run dalam rangka memeriahkan HUT Kota Putu Sibau ke-131. Berikut laporan selengkapnya.
12: Sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putu Sibau City Run dalam rangka memeriahkan HUT Kota Putu Sibau ke-131. Ini dilaksanakan oleh Pemda Kapuas Hulu bersama Sporta Indonesia pada Minggu 7 Juni 2026. Peserta Putu Sibau City Run tersebut terdiri dari masyarakat Kapuas Hulu serta perwakilan kota atau kabupaten lainnya di Kalimantan Barat hingga peserta yang berasal dari negara Malaysia. Setelah acara selesai, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, baik dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun Sporta Indonesia yang telah menyukseskan event olahraga tersebut. Menurut Bupati, penyelenggaraan Putusibau City Run 2026 tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
13: Tentu dengan adanya kegiatan ini memberi dampak yang sangat positif, baik bagi Kota Putusibau maupun UMKM yang ada di sekitaran acara ini, tentu ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi.
12: Selain menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Putusibau, event ini juga menjadi ajang promosi daerah yang efektif. Kehadiran peserta dari berbagai daerah dan mancanegara diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata, budaya, serta keramahan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat yang lebih luas. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum terpantau berawan. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 10 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kramat 1 RRD Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya pendengar, masih kami hadirkan lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di sore hari ini, tetap di 102,5 MHz.
2: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Selamat sore pendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu buah pengumuman untuk Anda dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sungkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di WA 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persada.katulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 1.

0: Ya, pendengar, kacang panjang merupakan salah satu sayuran yang sangat populer di Indonesia. Dan tentunya sayuran ini juga mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Pendengar, sayuran ini sering diolah menjadi sayuran seperti tumisan, kemudian sayur bening, pecel, urap, hingga lalapan. Jadi meskipun lebih sering dijadikan pelengkap hidangan daripada menu utama, kacang panjang ternyata menyimpan berbagai kandungan gizi yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dikutip dari Hello Sehat, kacang panjang dapat membantu melengkapi kebutuhan gizi harian. Dan sayuran ini juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti serat, vitamin A, vitamin C, folat, serta sejumlah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan berkat kandungan gizinya yang beragam, konsumsi kacang panjang secara rutin berpotensi memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, pendengar, kacang panjang sangat cocok dijadikan tentunya ini menu pilihan menu bagi mereka yang sedang menjalani program diet. Karena kandungan kalorinya yang rendah, ini membuat sayuran kacang panjang aman dikonsumsi tanpa khawatir menambah asupan energi secara berlebihan. Dan selain itu juga kacang panjang juga dapat diolah menjadi berbagai menu sehat yang lezat dan juga mengenyangkan. Nah, keunggulan lain pendengar dari kacang panjang adalah memiliki indeks glikemik yang rendah. Dan hal ini membuatnya lebih aman untuk membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dibandingkan makanan dengan indeks glikemik tinggi. Kacang panjang tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat, sehingga dapat membantu menjaga energi tubuh tetap stabil sepanjang hari. Dan pendengar, karena alasan tersebut, sayuran ini sering direkomendasikan sebagai bagian dari pola makan sehat. Dan kandungan serat yang tinggi dalam kacang panjang juga memberikan manfaat besar bagi sistem pencernaan. Serat membantu memperlancar proses pencernaan, menjaga kesehatan usus, serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Dan dengan berbagai manfaat tersebut, tidak berlebihan jika kacang panjang disebut sebagai salah satu sayuran sederhana yang kaya nutrisi, mudah diperoleh, terjangkau, dan layak menjadi menu rutin di meja makan keluarga Indonesia.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang. Saat ini jam menunjukkan pukul 17 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari terunbahox.id. Setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.co yang berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dan dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai dengan Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi untuk Anda di kabar sore hari ini pendengar, jalan kaki sore biasanya merupakan rutinitas yang memang sederhana namun memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Aktivitas ini efektif untuk menurunkan berat badan, kemudian juga meningkatkan fungsi jantung dan juga meredakan stres setelah menjalani kesibukan sepanjang hari. Dan dengan melakukan aktivitas fisik ringan ini secara teratur, ini juga terbukti mampu memperbaiki kualitas tidur, memperkuat sistem muskuloskeletal dan juga serta membantu menjaga kadar gula darah. Jalan kaki selama 30 hingga 60 menit di sore hari, pendengar, ini dapat membantu tubuh terasa lebih rileks dan juga berenergi.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih kami hadirkan tentunya lagu ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:40 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama, entah kesibukan atau menua usia. Kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangat.

Kita selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ya baik pendengar, masih di 102,5 MHz Kanal Informasi dan juga Inspirasi, dan masih di Sintang sore ini bersama saya Asri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan akan kami hadirkan tentunya kabar sore untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita

0: dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Selamat sore pendengar WASI di Pro 1 RRI Sintang, dan kami hadirkan informasi di kabar sore hari ini ke ruang dengar Anda. Dan informasi kali ini menyoroti terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas. Yusril Iza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh. Dan hal ini pendengar guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan juga berintegritas. Hal tersebut disampaikan Yusril dalam kegiatan konsolidasi pelayanan publik, dan menurutnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui langkah-langkah yang konkret dan juga terukur. Ia menjelaskan pelayanan publik yang baik menjadi dasar penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak secara layak dan juga jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya. Yusril menyebut terdapat 8 agenda pembenahan organisasi yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran. Pertama adalah memetakan titik-titik layanan publik agar akses masyarakat terhadap layanan semakin mudah dan juga efektif. Kemudian yang kedua, meninjau kembali standar pelayanan di setiap unit kerja agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan. Standar tersebut mencakup kejelasan prosedur, biaya, waktu pelayanan, hingga dasar hukum yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan juga efektif sebagai sarana pengawasan sekaligus evaluasi perbaikan layanan secara berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu dengan cara mengidentifikasi serta menghilangkan potensi praktik pungutan maupun penggunaan perantara yang dapat mengganggu objektivitas, transparansi, dan juga keadilan pelayanan. Kemudian agenda berikutnya adalah memperkuat sistem pelayanan untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, menghentikan berbagai praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta menindak setiap indikasi pelanggaran secara objektif dan juga profesional tanpa memandang jabatan maupun posisi pihak yang terlibat. Dan pendengar, selain itu Yusril juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan juga apresiasi kepada pegawai yang menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

Ya, mendengar Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan pagu anggaran RRI tahun 2026 mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi APBN. Dan meski demikian, RRI tetap mengoptimalkan program prioritas melalui penguatan efektivitas penggunaan setiap anggaran yang tersedia. Dan pendengar, Hendrasmo juga menjelaskan pagu anggaran tertinggi RRI tercatat pada tahun 2021 yang mana mencapai 1,4 triliun. Namun pelaksanaan anggaran itu terdampak kebijakan efisiensi dan juga refocusing selama pandemi COVID-19 berlangsung. Dan mendengar, menurutnya pagu anggaran periode 2022 hingga 2025 relatif stabil dengan tren peningkatan bertahap. Dan kenaikan tersebut dilakukan untuk mendukung transformasi digital dan juga penguatan layanan siaran publik kepada masyarakat. Dan ia menyebut pagu anggaran RRI tahun 2026 ditetapkan ini sebesar 997,71 miliar dan angka tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran negara sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Dan pendengar, Hendrasmo juga menjelaskan terdapat penajaman anggaran dan juga pemenuhan prioritas direktif presiden ini senilai 50,7 miliar. Dengan pengurangan tersebut, pagu efektif yang dapat digunakan RRI ini menjadi 946,93 miliar. Dan informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamanya rri.co.id.

0: terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kulus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Ya, mendengar informasi selanjutnya di kabar sore hari ini, yaitu menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Tim nasional Amerika Serikat menjadi salah satu sorotan utama dalam ajang Piala Dunia 2026 karena berstatus sebagai tuan rumah bersama Kanada dan juga Meksiko. Dengan dukungan publik sendiri dan juga generasi pemain muda berbakat, Amerika Serikat menargetkan pencapaian terbaik sejak tampil sebagai semifinalis pada edisi 1930. Dan mendengar dilansir dari FIFA.com, Selasa 9 Juni 2026, Amerika Serikat lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 secara otomatis sebagai salah satu negara penyelenggara, sehingga FIFA menetapkan Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko secara otomatis memperoleh tiket langsung tanpa mengikuti babak kualifikasi zona. Dan event tersebut pada tahun 2026 menjadi penampilan ke-12 Amerika Serikat di putaran final Piala Dunia, dan sebelumnya mereka tampil pada edisi 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, dan 2022. Dan pendengar, prestasi terbaik Amerika Serikat terjadi pada Piala Dunia 1930. Saat berhasil mencapai semifinal, dan sementara pada era modern mencapai terbaik, pencapaian terbaik mereka adalah menembus perempat final Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan juga Jepang. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Amerika Serikat berhasil lolos dari fase grup sebelum langkah mereka terhenti di babak 16 besar, dan hal tersebut menjadi modal penting dalam menyusung turnamen yang berlangsung di kandang sendiri.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20.
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
8: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Nevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
15: Luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara.

0: semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
1: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
5: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adhusna, sebelum Adhusna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
4: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

0: Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
2: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
1: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day di Juni 2026, yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Ben Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti akan dihadirkan siaran langsung di pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti pertandingan sepak bola yang mana Indonesia melawan Mozambik. Dan bagi Anda pecinta bola, jangan lupa dengarkan selalu di Pro 1 RRI Sintang di pukul 20. Dan saat ini kami hadirkan ruang dengar Anda Mutiara Malam Agama Katolik. Dan kali ini bersama dengan narasumber kita ada Agus Kurniawan dengan tema Dipanggil Menjadi Berkat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Shalom, salve, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Salam jumpa dengan saya, Agus Kurniawan, dalam Mutiara Malam Katolik edisi hari ini, Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan dari Injil Matius, bab 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan pada malam hari ini saya buka dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah sederhana sekali. Pernahkah Anda berjalan di dalam keadaan gelap gulita? Jika pernah, bagaimana rasanya? Kita tentu merasa takut, bingung, dan tidak tahu arah. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati karena kita tidak bisa melihat apa-apa yang ada di sekeliling kita. Itu bagi yang pernah. Ya, kalau belum pernah bagaimana? Jika Anda belum pernah mengalaminya, cobalah menutup mata dengan kain selama beberapa menit, lalu berjalanlah perlahan. Anda akan segera menyadari betapa sulitnya bergerak tanpa cahaya. Kita akan kehilangan orientasi, tidak tahu arah yang benar, bahkan berisiko menabrak atau bahkan jatuh sekali. Atau pernahkah Anda mengalami padam listrik pada malam hari? Pada saat Anda sedang tidur, tiba-tiba rumah menjadi gelap. Apa yang terjadi selanjutnya? Aktivitas yang biasanya mudah dilakukan akan menjadi sulit. Benar ya? Kita pasti mencari-cari lilin atau senter agar ruangan tidak menjadi gelap sama sekali. Ketika akhirnya ada cahaya, tentu saja kita akan merasa lega karena dapat kembali melihat dan melanjutkan aktivitas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kegelapan sering menjadi simbol ketidakpedulian, ketidakjelasan arah hidup, dan hilangnya kepekaan terhadap sesama. Dalam kegelapan, seseorang cenderung hanya memikirkan dirinya sendiri karena ia tidak dapat melihat kebutuhan orang lain di sekitarnya. Yang terpenting adalah bagaimana ia dalam keadaan gelap tadi dapat selamat, tidak tabrak sana sini, tidak terjatuh. Intinya adalah ego atau kepentingan diri sendiri mendahului segalanya. Sebaliknya, ketika kondisi terang memungkinkan kita melihat sekeliling kita, mengamati, bahkan mengkreasikan hal tertentu jika dilihat tidak baik. Terang membantu kita mengenali jalan yang benar, melihat kebutuhan sesama, dan melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Karena itu, Yesus berkata kepada para murid-Nya, ya, dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Perhatikan, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yesus tidak mengatakan suatu hari nanti ya, kamu akan menjadi terang. Suatu hari nanti kelak kamu akan menjadi garam dunia. Tidak. Yesus berkata, saat ini kamu, Anda dan saya adalah terang dunia, adalah garam dunia. Artinya apa? Sejak saat kita menerima Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita ya memposisikan sebagai murid-Nya, maka kita sudah percaya dan memberi diri kita ya untuk totalitas kepada Tuhan. Anda ingat ketika Anda pertama kali dibaptis? Ya, kalau yang sudah anak-anak dewasa tentu ingat. Ya, ketika masih bayi mungkin tidak ingat. Ya, kita pada hakikatnya telah menerima panggilan untuk menjadi berkat bagi orang lain ketika kita sudah dibaptis. Ya, lalu kita menerima komuni pertama dan krisma sebagai penguatan. Ya, menjadi terang itu berarti menghadirkan kasih di tengah kebencian, membawa pengharapan di tengah keputusasaan, menghadirkan damai di tengah konflik, serta menjadi saksi kebaikan Allah di tengah dunia yang seringkali dipenuhi egoisme dan kepentingan pribadi. Demikian pula menjadi garam, ya. Garam mungkin terlihat kecil, tidak mencolok, ya. Tetapi keberadaannya bisa memberi rasa. Coba saja kalau Anda masak tanpa garam, apa rasanya? Hambar, ya. Garam yang kecil tadi, tidak mencolok tadi, menjadi makanan agar menjaga makanan agar tidak cepat busuk, tidak cepat rusak. Begitu pula seorang murid Kristus dipanggil untuk memberi rasa bagi dunia melalui hidup yang penuh kasih, kejujuran, kerendahan hati, pelayanan terhadap sesama. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi berkat itu harus melakukan tindakan besar. No, tidak. Tidak, saudara. Padahal tidak selalu demikian. Lakukan dengan hal yang sederhana. Contohnya misalnya, senyum yang tulus, perhatian kepada orang yang mengalami kesulitan, mendengar, ya, mendengar saja sebetulnya sudah menjadi berkat bagi orang yang sedang berkesusahan. Mendengarkan keluh kesah sesama, membantu tanpa pamrih, atau mendoakan bagi orang yang membutuhkan, atau memberi penghiburan kepada orang yang sedang berduka. Ya, itu sebetulnya bentuk-bentuk sederhana bahwa kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Namun sayangnya, dunia itu sering memiliki ukuran yang berbeda. Banyak kebaikan yang kita lakukan yang tidak terlihat. Ya, sebetulnya banyak sekali. Tapi dunia tidak memperhatikan. Sebaliknya, ketika kita melakukan satu kesalahan kecil, maka dunia bisa saja mengkritik kita, ya, menjadi bahan kritik, bahkan bisa menjadi viral. Tidak sedikit orang akhirnya kecewa dan berhenti berbuat baik karena merasa tidak dihargai. Saya ambil contoh, ya. Ada sebuah cerita dikisahkan di sebuah sekolah, ada seorang anak SD, ya, siswa kelas 2, ya, pada saat itu sedang belajar berhitung matematika, ya, baru belajar, lalu diminta oleh gurunya untuk menyelesaikan soal-soal perkalian. Ya, Anda ingat ketika Anda masih SD diminta maju ke depan menulis perkalian. 1 dikali 8 sama dengan 8. 2 dikali 8 sama dengan 17. 3 dikali 8 24 4 dikali 8 32, dan seterusnya sampai 10 kali 8 sama dengan 80. Ya, apa yang terjadi di kelas tersebut ketika sang anak yang diminta maju ke depan tadi menulis di papan 2 kali 8 sama dengan 17? Benar enggak kira-kira? Salah ya, 2 kali 8 harusnya 16. Ya, maka teman-temannya menertawakan dia karena ada perkalian yang salah. Bahkan ada yang teriak temannya, 2 kali 8 itu harusnya 16, ibu guru katanya. Tapi dia salah, dia tulis 17. Teman-temannya tidak mengapresiasi perkalian lainnya yang benar, yang 9 itu. Ya, dunia juga kadangkala seperti itu. Banyak perbuatan baik tidak diapresiasi, tidak dihargai. Tapi justru karena satu kesalahan, bisa saja ini menjadi viral, dikritik habis-habisan. Namun, Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berhenti berbuat baik. Ya. Yesus mengajarkan kita untuk terus berbuat baik, bukan demi pujian manusia. Ya. Bukan supaya kita dihargai, tidak saudara. Kita berbuat baik itu justru karena kita mengasihi Tuhan melalui sesama kita. Dalam Injil hari ini Yesus berkata dalam Matius bab 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kita berbuat baik, maka Allah Bapa di surga kita permuliakan. Tujuan perbuatan baik bukanlah agar kita dipuji, melainkan agar Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Kita lihat bacaan pada hari ini, ya. Selain Injil Matius, ya, Gereja Katolik seluruh dunia juga sama bacaannya. Bacaan dari 1 Raja-Raja bab 17 ayat 7 sampai dengan 16 itu mengisahkan tentang seorang janda di Sarfat, ya, yang kedatangan Nabi Elia pada saat itu. Ya, kisah janda di Sarfat memberikan teladan yang sangat indah. Pada saat itu terjadi kelaparan hebat. Ya, janda tersebut hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak yang cukup untuk dirinya dan anaknya untuk diolah, untuk dimakan. Lalu setelah itu menghadapi kematian karena kelaparan. Namun ketika Nabi Elia meminta makanan, justru janda itu memilih percaya kepada Allah. Ia memberi dari kekurangannya. Secara manusiawi tindakan itu tidak masuk akal. Bodoh secara dunia mengatakan, ngapain, cukup untuk dirimu dan anakmu sekali makan, setelah itu tidak ada lagi makanan. Tapi ngapain? Kenapa kau beri kepada Nabi Elia? Ya. Tetapi karena ketaatannya, ya, ketaatan janda tersebut, Allah melakukan mukjizat. Tepung dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli itu tidak pernah habis selama masa kelaparan. Janda di Sarfat menjadi berkat bukan karena kelimpahannya, melainkan karena kesediaannya untuk percaya dan berbagi. Dia sudah melakukan perintah Tuhan, berbuat baik untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Seringkali kita berkata, Tuhan, saya belum mampu untuk membantu orang lain. Saya tidak punya banyak uang. Ya, saya tidak punya jabatan. Saya tidak punya siapa-siapa. Ya, apalah saya nih? Saya bukan siapa-siapa. Tetapi, saudara, Tuhan tidak menanyakan apa yang kita miliki. Tuhan bertanya apa yang ada pada kita saat ini. Ya, Tuhan tidak menanyakan yang kita tidak miliki apa-apa. Ya udahlah, yang tidak miliki tidak usah pikirkan. Tuhan justru bertanya apa yang engkau punya. Ya, persembahkan untuk Tuhan. Mungkin kita hanya memiliki waktu untuk mendengarkan seseorang yang sedang terluka. Mungkin kita hanya memiliki kemampuan untuk menghibur. Mungkin kita hanya memiliki doa yang sederhana menjadi penguatan bagi sesama kita. Ya, namun ketika semuanya itu diberikan dengan penuh kasih, maka Tuhan dapat memakainya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap orang beriman itu dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Kristus. Ya. Dokumen Gereja Lumen Gentium artikel 31 mengajarkan bahwa kaum awam dipanggil oleh Allah untuk menguduskan dunia dari dalam melalui pekerjaan, keluarga, masyarakat, dan seluruh aktivitas hidup sehari-hari. Dengan kata lain, medan pelayanan kita bukan hanya di gereja, ya, tetapi juga di rumah, di kantor, di sekolah, di pasar, di lingkungan tempat kita berada. Ya. Selain itu, Katekismus Gereja Katolik nomor 897 mengajarkan bahwa kaum awam secara khusus dipanggil untuk mencari kerajaan Allah dengan mengurus urusan duniawi sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat, menjadi garam dan terang dunia. Artinya, menjadi garam dan terang dunia itu bukanlah pilihan bagi orang Kristen, melainkan itu menjadi identitas yang melekat sebagai murid Kristus. Ya, sebagai bahan refleksi kita, mungkin di akhir renungan ini, ya, saya mau ngajak saudara untuk merefleksikan diri kita dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kehadiran saya membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita? Yang kedua, apakah saya berbuat baik itu demi pujian manusia, ya, atau demi kemuliaan Allah? Yang ketiga, apakah saya berani untuk tetap berbuat baik meskipun tidak dipuji, tidak dihargai? Dan yang terakhir, ayo kita sama-sama buat kira-kira langkah konkret, tindakan nyata apa yang bisa saya lakukan pada minggu ini untuk menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih atas sabdamu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dan terang di sekitar kami, menjadi berkat bagi sesama. Bantulah kami agar kami mampu mewujudkannya, meskipun mungkin kami tidak mendapat pujian atasnya. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terus bersuka cita dalam usaha kami untuk berbuat baik bagi sesama. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang yang dikasihi Tuhan, demikianlah mutiara malam Katolik pada hari ini. Saya Agus Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lain. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Mutiara Malam Agama Katolik. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Indonesia versus Mozambik. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Lebih dari lawan Oman.
3: Iya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
2: Iya.
3: Ini menyenangkan juga bagi, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelino Ferdinand dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand. Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor mungkin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
2: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
3: Iya betul sekali Bung Tomo, gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
2: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
3: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
2: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8 Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar. Akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
3: Amancio Haupita Kanhembe.
2: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah kali ini. Ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola, melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand saat itu, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara.
3: Upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
4: Ya, Kevin Dix
3: juga. Ya, membilang ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang mengantisipasi serangan balik dari Mozambik, melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Ed Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah, dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini dan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri, oh terlepas saudara-saudara. Ada Donitri Pamungkas melakukan serangan balik, Donitri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
4: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
3: Dia nggak mau ditinggalin
4: ya,
3: kan? Begitu aja.
4: Aduh, makanya langsung ditarik, ya.
3: Yang tinggalin aja aku.
4: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
3: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
4: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido, membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya, kembali lagi kepada Donitri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun. Di situ ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, sudah masuk dalam kotak penalti dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Indonesia ya, Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ragnar Orotmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Yaitu Kevin Dix tadi
3: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
4: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
3: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
4: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Balik lagi ke penjaga gawang, Edmondson coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
5: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman di gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
6: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian Ole, Ole, Ole, Ole.
5: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan begitu ya.
6: Ya, enggak digue-guekan ya.
5: Lulukan aja, ada Ole.
6: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan, penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola, melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini. Merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Gol Indonesia by Ben Bamberg oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10.
3: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sudah ke kemangun, ada Marcelino Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, balikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka pindah di tengah, kembali ke lingkaran tengah. Verdong, lanjut lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah.

0: Ah, pelanggaran sepertinya.
1: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh
2: ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari gol itu. Pamungkas mencoba dikejar di pelapis. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orat Mangut. Ratna Orat Mangut untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru kalau kabur pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
2: Ya,
3: namun
2: betul.
3: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia sampai jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri.
1: Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mesti dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wendell Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
2: Oleh
1: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali.

0: mencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
0: Iya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
0: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mau coba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. Mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
0: Berbahaya. Ada Ivar Yena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh di tangan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Calminio. Hampir saja.
1: Banyak sekali blunder ya.
0: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
0: Iya.
1: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
0: Mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
0: Kayak nyeplos tadi.
1: Atau enggak pakai sarung jadi bisa di nutmeg ya.
0: Iya nih kan. Canda mulu kiper itu.
1: Main bola apalagi canda dia.
0: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki daerah. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan lagi oleh Matipai. Sebuah tenaga lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
1: Kevin Dix ya.
0: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dik sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Nusantara Indonesia kini sama 1-2, dia berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang, ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola, Joy Pelupesi. Joy Pelupesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Acidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dik sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kena sama umpan 1-2, dia ke depan namun dibuang saja oleh Ed Nielsen, langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
2: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
2: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Elkan Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
3: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
2: Oh, Orat Mangun
3: ya.
2: Oh, orang lihat saya.
3: Wah, orang mudeng.
2: Orang mudeng
3: ya.
2: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
3: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan bola ke depan, di sana ada Dodi Cimanggar. Dodi Cimanggar, kiri kanan bola ke depan. Dia mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
2: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
3: Iya,
2: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
3: Betul
2: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
3: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar. Oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring
0: sedikit ke sisi kanan menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, dan siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Rami. Offside, hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melambang terjadi di luar di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
2: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Ed Milson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya Viva Riena.
0: Paul kirimkan bola ke depan, mencari Kapil Pembang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, sundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Fendon, lalu Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Milson. Masih Ed Milson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong, sodakan ke depan. Sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit lakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi, Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elvan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi, Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola, Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia. Mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terlepas, bagaimana menolak, datang lagi Beto, masih Kevin Beto menguasai bola. Kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindal, mencari tengah, ada Orat Mangun, datang Orat Mangun, menguasai bola, datang. Sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tentunya pemain Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Berikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi, Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio. Detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
2: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
2: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dia terpatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Mai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Karis.
4: 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
2: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan. Infran Da Conceição. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri. Melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih membawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor
1: umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan atau prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Ya,
1: gitu,
0: ya.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman uji coba, dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emir itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa diberikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi. Wih.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa
3: minimal,
0: Pak? Ya. Pak Opi, prediksi ini nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Baik.
3: Yang terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk luar ya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Baik.
0: Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Kadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Kadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3
0: kan? Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya menitam dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas. India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini, bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nanti.
2: Nyun pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta, saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun, atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joy Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratnar Ortmangun. Sodorkan ke jatuh sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada oleh Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana. Bersama dengan Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joy Pelupesi. Oleh Romeni mundur ke belakang oleh. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini. Di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lebihkan kepada juga Elkan Bagot. Berdua Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot. Kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai. Kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi. Menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi.

0: 6, Manuel Nanga Kambala.
1: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Julis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Aman Sio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Cerdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Cerdong, diterima. Sayang sekali, Joey terat-terat bangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Givariener belakang kali ini, kembali kepada Givariener, melebar dia. Orat Mangun, sudah membawa bola Orat Mangun. Yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Sudah hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya?
2: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun? Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivariener, masih Ivariener, berikan lagi pada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi Kevin Dix, ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivariener sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivariener

0: Sodorkan pada oleh Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joy Pulipesi, masih lagi oleh Romeni, oleh kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari Timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Hifarian dan mencoba membantu lagi Indonesia mencoba mengobrak-abrik gagang pertahanan dari Mozambik. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi kepada oleh Romeni, masih oleh Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri, ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, pada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ferdinand dikejar sama 1-2 dengan oleh Romeni. Oleh Romeni untuk membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Rata Oramangun, Rata lepaskan tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Oramangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Wah, panjang ya?
0: Panjang ini, saya namanya
1: hampir 4 kata. Hampir Davide Edmundo ya?
0: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
1: Iya, Alcides.
0: Kayak Jepang ya? Betul, serangan balik, muncul, saudara-saudara. Bagaimana Mas Celino Perindah? Satu sebelah kiri, ada Lago Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan, umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali, mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya, Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
2: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
2: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya,
2: ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
2: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
2: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
2: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 80.
0: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tanah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Bisa banyak, ada langkah Johan. Pemain sudah setelah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia, iya, berhenti sejenak tadi ya Indra.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
2: habis ngitung ya?
0: Iya tadi, ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia. Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini. Nathan Chowawon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
0: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Admilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
0: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta mencoba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi
4: jumlah penonton yang berada di
0: mulut gawang dari Mozambik
4: berjumlah
3: 29.889 penonton.
0: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana, mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Kevin Verdong, Nathan Choaon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix, mencoba menggiring perlahan, Kevin Dix sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joey, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi, Rehan Hanan mundur ke belakang, pemain Indonesia Joey Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepasin dagang, hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia kelirikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix mencoba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Nah, Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
3: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
3: Replaced by player number 4, Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola. Mundur ke belakang mencari Acidio. Namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya. Amade Momade. Ya. Masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86. Tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi. Waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik, nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh. Tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain ala Tiki Taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
4: Iya,
2: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
4: Iya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorenzo Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru, sudah dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa di tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Orat Mangun, Ratnat Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong.
0: Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Rata Oramangu mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Rata Oramangu. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi pada Martin Pass. Safety first ke belakang. Masih Martin Pass. Dengan tenang Martin Pass menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 kali sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola. Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi. Ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia, mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi, ada Rotna Orang Mangun. Bagaimana Ratna Orang memberikan lagi kepada Ole Romeni. Mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti. Ke tangan dia. Berbahaya. Kevin Verdong. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia. Ole Romeni. Kevin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan. Sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Oramangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9. Beckham Putra Nugraha.
2: Ya.
0: Tanpa David akan
2: naif digantikan dong.
0: Iya,
2: kalau pakai David naif ya.
0: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Ratna Oramangun.
3: Player number 11.
0: Di menit akhir Ratna, semoga ada kejutan Mangun. Mungkin Ripes, dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagaimana Ryan Hanan. Mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar. Menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
5: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Ucia tuh ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Pro

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita balik lagi di Ruang Rindu ya, lagu-lagu nostalgia hadir kembali menyapa Anda di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565247774. Untuk lagu-lagunya ada dari miliknya Nika Ardila, Pudar, ada Nafa Urbah, Tak Mungkin, apa ini, Tak Mungkin Kutinggalkan. Kemudian ada dari miliknya Hitikos Endang, Resah, ada Kos Plus, Pelangi, sama Mayang Sari, judulnya Kusalah Menilai. Sama satu lagi ada Jamal Mirdad, Hati Lebur Jadi Debu ya. Baik, itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Pendengar, silakan kami nantikan Anda di 0565247774. Dan bagi Anda di malam hari ini yang ingin menyampaikan salam-salam buat keluarga atau yang sudah komen dari mana saja daerahnya, boleh disampaikan ya. Silakan pendengar di line telepon kami di 0565247774. Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Baik, silakan dicoba kembali.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Adi di Kelam Kak.
0: Pak Adi di Kelam.
1: Iya, betul.
0: Baik, Pak Adi mau pilih lagu yang mana?
1: Bebas Kak pilih.
0: Lagunya sudah disiapkan, ada Kos Plus, ada Mayang Sari, ada Hetikus Endang. Kemudian ada dari Nafa Urba, ada Nika Ardila, ada Memes.
1: Kalau Kos Plus apa lagunya Kak?
0: Judulnya mana tadi ya? Pelangi.
1: Pelangi. Kalau Hetikus Endang?
0: Kalau Hetikus Endang judulnya Resah.
1: Nah, itu aja lah Kak.
0: Baik.
1: Oke Kak, selamat malam.
0: Yuk, terima kasih. Selamat malam pendengar kita dari Kelam yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya masih kami nantikan Anda di line telepon kami di 0565247747. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di line telepon kami di 0565-24774 untuk di Ruang Rindu. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja di malam hari ini yang sudah ada dari miliknya Memes, ada Nika Ardila, ada Nafa Urba, ada Nani Sugiarto, kemudian Sugianto ya, ada Kos Plus sama Mayang Sari. Nah itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Baik, terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang di malam hari ini, dari Ketungau, dari Sepauk, dari Sarawak, dari Kalteng, dari Kaposulu yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Terima kasih. Dan selanjutnya pendengar, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung, kita dengarkan terlebih dahulu tadi satu buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita dari Kelam.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi kebersamaan kita ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565 247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, silakan masih kami nantikan Anda di 0565247774. Dan pendengar kembali selamat malam. Sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu dari miliknya Nike Ardila.

Pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu risiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia.

0: kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Iya, halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Ana di Masuka, Nita.
0: Ada Bu Ana di Masuka. Mau pilih lagu apa, Bu Ana?
1: Lagunya Sebarang Jam, Kutuk Jam itu. Lagunya ikut ya lah.
0: Baik.
1: Ya. Dah, Kak. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Dan selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565 24774.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Masih kami nantikan Anda di ruang rindu di 0565-24774. Silakan pendengar, kami nantikan di malam hari ini untuk beberapa buah lagu lagi masih bisa menjadi pilihan. Selanjutnya, halo, selamat malam. Baik, terputus, silakan dicoba kembali.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Baik, Bu Bilin silakan mau pilih lagu apa?
1: Apa lagunya yang masih ada, Kak?
0: Ada Memes, Nafa Urba, Nani Sugianto, sama Mayang Sari.
1: Ada Mayang Sari, apa judul lagunya?
0: Mayang Sari itu judulnya Ku Salah Menilai.
1: Itu ya, Kak.
0: Baik.
1: Lagunya untuk Bang Adi Penyenda, udah masuk ke dia?
0: Belum.
1: Karena aku ketiduran. Tadi kan pas aku dengar tadi ada permainan gula. Tadi kan setelah itu aku ketiduran, baru bangun nih, Kak.
0: Mm-mm.
1: Namanya yang lagu, Kak.
0: Sudah.
1: Iya. Selamat kakak, selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam kembali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Ada siapa lagi di sana? Di 0565-24774. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu tadi yang sudah di request sama pendengar kita dari miliknya Mayang Sari.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir. Para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis. Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar, yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istri bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka kepala ayam." Suami menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya, ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Makasih ya, atas cinta dan kasih sayangmu.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah RRI Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirannya atas segala nikmat dan karunia serta anugerahnya hari ini. Alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kita, diawali dengan sholat subuh bagi yang muslim. Nah, pendengar, nikmat tersebut senantiasa mari kita manfaatkan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk terus baik dan baik terus. Bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Pagi ini atau Sintang pagi ini bersama saya di Suryati dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami. Kami hadirkan beragam acara, pendengar. Untuk Anda yang ingin mengikuti informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya, dapatkan informasinya pukul 6 dan pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam warta pagi dan warta siang. Selain itu juga, pendengar, untuk informasi seputar wilayah Kalimantan Barat, kami hadirkan kabar dari Kalbar pukul 6.30 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Anda bisa mengupdate-nya pada pukul 7 dan pukul 19 dalam Warta Berita Sentral. Informasi-informasi olahraga semakin menarik untuk disimak, terutama jelang Piala Dunia. Anda bisa mengupdate-nya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam Dinamika Olahraga. Siang akan kami hadirkan Pro Dangdut adalah kita pukul 13.30. Selanjutnya pukul 20 mengawali perjumpaan malamnya di malam nanti. Kami hadirkan Ruang Rindu Nasional hingga jelang pukul 22 dan ada Sintang malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan Mutiara Pagi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Hadis Riwayat Muslim, Juz 4, halaman 260.

0: Baik pendengar Mutiara pagi kali ini bersama Ustazah Nuraifah, SPD Kewajiban Menuntut Ilmu. Selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sahabat religi, pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran dan menjadi bekal untuk meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Menuntut ilmu tidak hanya dianjurkan, tetapi juga dianggap sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Dasar kewajiban menuntut ilmu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban ini sering dibagi menjadi dua. Yang pertama, kewajiban sebagai fardu ain. Apa maksud fardu ain? Fardu ain adalah wajib bagi setiap individu. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sebagai muslim. Contoh, akidah, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan halal dan haram di dalam agama kita. Yang kedua, sebagai kewajiban fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah adalah kewajiban menuntut ilmu secara kolektif. Jika sudah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Contoh, ilmu arsitektur, ilmu kedokteran, teknik, ekonomi, dan lain sebagainya. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah meningkatkan derajat manusia. Yang kedua, membimbing ke jalan yang benar. Tiga, menjadi amal jariah bagi ilmu yang bermanfaat, terus mengalir pahalanya, membantu kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib hukumnya menuntut ilmu bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ilmu tanpa adab juga tidak akan bisa sukses. Kemudian harta tanpa ilmu juga kita akan membawa pada kehancuran. Maka ilmu itu merupakan pilar unggul atau tongkat utama dalam kehidupan kita, baik bermasyarakat, di dalam keluarga, dalam kategori lebih besar yaitu dalam kita bernegara, dan dalam kerjasama atau diplomasi antar negara. Ini juga memerlukan ilmu yang sesuai, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada ilmu baik secara fardu'in maupun secara fardu kifayah. Kemudian menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i, menuntut ilmu merupakan kewajiban yang sangat penting bagi setiap muslim. Bahkan Imam Syafi'i menekankan bahwa ilmu adalah cahaya yang akan membimbing seseorang dalam beribadah, berakhlak, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap muslim wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kewajiban agamanya, seperti akidah atau keimanannya, ilmu tentang cara sholat, puasa, zakat, dan lainnya, ilmu tentang hal haram, ilmu akhlak dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sahabat lagi pendengar RR yang berbahagia, kita sering mendengarkan ilmu itu adalah suatu tonggak dalam merubah peradaban kita. Ilmu suatu tonggak dalam meraih kesuksesan hidup bernegara secara bermartabat. Kita akan mendapatkan keistimewaan beberapa derajat di hadapan Allah jika kita berilmu dengan baik dan benar dalam mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Imam Syafi'i juga memberi nasihatnya, ya. Apa nasihatnya? Kata Imam Syafi'i berkata, barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, baik dunia maupun akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Jadi dari nasihat ini kita dapat mengambil suatu hikmah bahwasannya ilmu itu diperlukan di mana-mana. Dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan antar desa, antar kota, antar provinsi, dan lain sebagainya. Ilmu adalah merupakan satu pilar unggul yang harus kita miliki. Kemudian, pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, Imam Syafi'i juga menyebutkan 6 syarat seseorang berhasil dalam menuntut ilmu.

mencari ilmu dengan waktu yang sudah sangat lemah. Ya, dalam sebuah kata dalam kehidupan kita ada menyebutkan bahwa ilmu itu ibarat air. Ya, ilmu itu adalah jendela untuk melihat. Maka dengan berilmu seseorang akan menambah derajat di hadapan Allah. Maka untuk itu marilah kita menuntut ilmu tanpa kenal lah, tanpa kenal sudah, tanpa kenal sudah puas atau sudah cukup. Jadi dalam pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Bagaimana menuntut ilmu di dalam buayan? Ketika kita kecil, maka ibu kita yang selalu menyanyikan atau menina bubukan kita dengan bahasa-bahasa ibu menurut daerah masing-masing, dengan kalimat-kalimat toibah, dengan salawatan, kita mendengar meskipun kita tidak bisa mengucapkan, akan tetapi indera pendengaran kita ketika kecil itu sangat tajam dan kita bisa merespon apa yang disampaikan oleh yang diucapkan oleh ibu kita ketika kita masih dalam buayan. Kemudian hingga liang lahat. Berarti kalau misalnya sejam lagi kita misalnya ini mau meninggal, tapi dalam saat ini kita dalam thalabul ilmi, apakah di madrasah, apakah di surau, apakah di masjid atau di tempat lainnya, maka itu dihitung adalah pahala, ya, dan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Maka pada itu, sahabat religi, pendengar RRI yang berbahagia, berilmu itu memang satu harus, keharusan atau kewajiban, ya. Kemudian hikmah, ya. Hikmah, sahabat religi, pendengar RRI yang berbahagia, hikmah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu pertama adalah meningkatkan derajatnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian memudahkan pelaksanaan ibadah dengan benar. Bagaimana ini ibadah kita? Ibadah kita ibadah sholat. Bacaan sholat kita apakah rukunnya, apakah syaratnya, apakah niatnya sudah sesuai atau belum sesuai dengan kaidah dan tuntunan yang sudah disyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksanaan ibadah sholat yang benar itu bagaimana? Kemudian pelaksanaan ibadah zakat itu bagaimana? Kita harus berilmu dengan benar untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian membentuk akhlak yang mulia. Pendengar RRI yang berbahagia, jika seseorang berakhlak, pasti dia akan sudah memiliki ilmu, ya, setidaknya ilmu kesopanan, ya, pada diri sendiri. Jadi ilmu ini juga yang membentuk kita memiliki akhlak yang mulia. Meskipun kita sangat pintar atau bagaimanapun kita ini sangat kaya, jika tak berilmu maka akhlaknya pun akan minim, ya. Kemudian menjadi bekal kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi apa yang kita ucapkan pada hari ini, apa yang kita tuntut hari ini berupa ilmu agama, ilmu dunia, maka oleh Allah, ya, akan menjadi bekal di dunia dan di akhirat. Ada dalil yang disampaikan, ya, dalil kewajiban menuntut ilmu dalam hadis disampaikan bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau kita ini mau mengaku diri muslim, maka mulai hari ini dan seterusnya ayo kita menuntut ilmu. Apa saja ilmunya? Ilmu membuat kue jadi koki, kita harus mencontoh, kita harus belajar. Kemudian ilmu menjahit pakaian dan sebagainya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain, yang baik terapan maupun non-terapan, mari kita belajar dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah, Allah sampaikan di ayat 11, Wallazina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang

0: beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah, ini Allah sampaikan langsung ya di dalam surat Al-Mujadilah di penghujung ayat, di ayat 11 ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ya. Ini sungguh bahwasanya Allah memberikan kedudukan yang tinggi ya bagi orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Thaha ayat 114 disampaikan, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita memang sudah mengerti, memahami bahwa menuntut ilmu itu wajib, maka mari kita berdoa ya. Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini Allah sampaikan langsung di dalam Al-Qur'an surat Thaha ya. Jadi ini mengajarkan penting terus memohon ya, memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang profesor, seorang dokter ya yang sudah ahli ilmu dalam bidang tertentu, para ilmuwan ini selalu menyampaikan kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku ilmu pengetahuan ya." Ayat ini memang perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kita belajar. Kemudian dalam surah Al-Jumar Allah sampaikan di ayat 9 ya, katakanlah, adakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya sahabat lagi bisa menjawab, akan berbeda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dalam hal ini kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kita, ada kalanya seseorang itu tidak sesuai dengan perilaku yang kita lihat, atau hal-hal lain yang kurang berkenan menurut kita lihat, berarti orang itu kurang berilmu ya. Ayat ini juga menegaskan keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi seorang guru akan dihormati meskipun dia udah pensiun. Mengapa? Karena guru itu punya atau memiliki ilmu. Atau seorang dokter meskipun dia sudah pensiun, sudah purna bakti di instansi tertentu, karena dia berilmu, dia akan tetap dihormati, tidak lagi sebagai orang-orang yang bekerja di suatu instansi, akan tetapi akan menjadi ilmu atau guru di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian hadis Rasulullah menjelaskan, thalabul ilm faridatul kulli muslim, ini adalah keutamaan ya, merupakan keutamaan, bahwasanya mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Masya Allah. Wahai para remaja, para pemuda, pemudi, mari hari ini kita belajar, belajar, belajar. Karena dengan belajar kita dapat mengubah peradaban dunia yang tidak baik, yang kurang maksimal, menjadi peradaban yang cemerlang, yang dapat mengantarkan kita pada kemajuan yang sesuai dengan tuntunan dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, barang siapa yang menghendaki dunia maka hendaklah ia berilmu. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya. Kemudian nasihatnya berikutnya terlihat ya. Sahabat religi, pendengar RRI yang berbahagia, hikmah kita menuntut ilmu. Yang pertama, nah, ilmu itu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi sahabat religi, barang siapa kita ini ingin memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat, ayo, mari kita menuntut ilmu. Ayo belajar, ayo belajar. Kemudian, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah sahabat religi, ini mah patut kita apresiasi dalam kehidupan kita. Barang siapa ya menuntut ilmu ya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga, jalan menuju surga. Masya Allah, besarnya keutamaan dan pahala bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, sabar lagi. Untuk itu, ayo mari kita ajak anak istri, suami, keluarga, para pemuda yang ada di sekitar kita, ayo menuntut ilmu, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Semoga peradaban umat Islam ke depan semakin maju, semakin cemerlang. Untuk membuka cakrawala dunia, kita haruslah berilmu. Kemudian hikmah menuntut ilmu, ya. Hikmah menuntut ilmu ini yang pertama menambah, ya, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini menambah keimanan? Jika kita refreshing, misalnya kita di sini ada Bukit Kelam, maka dengan melihat Bukit Kelam, mampukah seorang hamba meninggikan batu kecil menjadi sebesar itu? Nah, ini jadi yang bisa menjawab adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membantu memahami dan melaksanakan ajaran Islam dengan benar, ya. Seperti yang saya sampaikan, belajar ilmu sholat, belajar amalan-amalan kita sehari-hari, yaitu harus dengan menuntut ilmu, mencari guru-guru yang benar-benar memahami dan benar-benar kita yakini guru tersebut mampu membimbing kita untuk ke arah yang lebih baik, meninggikan derajat manusia di dunia maupun di akhirat. Nanti di akhirat orang-orang yang berilmu itu Allah tingkatkan derajatnya, ya. Kemudian menjadi sarana memperoleh kemaslahatan bagi diri sendiri dan maupun masyarakat. Ini dalam kita kehidupan berkeluarga, berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, ini kita harus memiliki ini, yaitu untuk menjadi sarana memperoleh kemaslahatan bagi diri sendiri dan masyarakat. Masya Allah, sabar lagi. Adakah yang lebih menyenangkan daripada hal lain yang kita tempuh dunia ini selain menuntut ilmu? Bagi orang-orang pecinta ilmu, maka jawabannya tidak. Yang paling menyenangkan, yang paling mengasihkan di dunia kita ini adalah saat kita menuntut ilmu. Ini kata-kata bagi para penggemar ilmu, ya. Kemudian sahabat religi, ilmu itu tidak hanya dituntut secara akademisi, akan tetapi juga wajib kita tuntut ilmu itu secara non-akademisi, ya. Kalau akademisi itu kita ada instansi, ada kurikulum, ada semacam badan hukum yang berwenang, yang memberikan kita bukti bahwa kita sudah selesai menempuh ilmu di tempat itu. Non-akademisi, ilmu yang kita pelajari di dalam masyarakat, ya. Baik berilmu dengan internet, berilmu dengan para orang tua kita, non-akademisi, karena ilmu dengan orang tua, pengalaman-pengalaman orang tua kita atau pengalaman-pengalaman kita itu tidak ada dalam akademisi. Maka pada itu, kepada orang-orang tua kita yang sudah purna dalam tugas, suatu tugas instansi, mari kita banyak berinteraksi, mari kita banyak berilmu dengan mereka, karena mereka adalah yang sudah lama menikmati hidup, sudah banyak istilahnya makan garam gula atau garam asam, ya sahabat religi. Maka pada itu mari kita berinteraksi dengan mereka-mereka, karena mereka itu punya ilmu pengalaman yang belum tentu kita dapati di dalam buku, ya, karena tidak semua mereka menulis, ya, secara konseptual dalam suatu rangkaian cacatan yang spesifik, ya. Kan, tapi kita mampu berinteraksi dengan mereka, mereka akan memberikan kepada kita secerca atau sebuah asa yang mungkin bisa kita katakan sebagai ilmu, ya. Kemudian kesimpulan, ya. Kesimpulan, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim yang dianjurkan untuk terus belajar, belajar, belajar sepanjang hayat, ya. Kata-kata bijak Imam Syafi'i tentang menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu membutuhkan kesungguhan dan kesabaran. Harus diamalkan agar bermanfaat. Ilmu tidak diamalkan, maka dia sia-sia. Kemudian semakin berilmu seseorang, maka semakin rendah hati dalam menyikapi pengetahuannya. Siapa saja dalam hal ini, jika semakin berilmu, orangnya akan semakin tawaduk, semakin menyenangkan di hadapan orang lain, ya. Ini karena bisa menyikapi bahwa ilmu yang dimilikinya atau pengetahuan yang diketahuinya bukan untuk dipamerkan. Masya Allah, ya. Ini adalah kata-kata daripada Imam Syafi'i. Semoga kata-kata ini, kata-kata bijak ini dapat menjadi motivasi untuk kita belajar, terus belajar sepanjang hayat kita. Kemudian Imam Syafi'i juga menuntut ilmu itu merupakan kewajiban yang harus diutamakan oleh setiap muslim, karena ilmu merupakan kunci keberhasilan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan ilmu, seseorang dapat beribadah dengan benar, berakhlak mulia, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian dari dalil-dalil Al-Quran yang sudah saya sampaikan tadi, hanya sebahagian kecil saja, ya, karena keterbatasan waktu kita. Jadi menuntut ilmu itulah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, ya. Seperti hadis tadi, thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Dengan ilmu, seseorang akan dapat mengenal Allah, beribadah dengan benar, serta memberi manfaat bagi sesama. Masya Allah. Jadi ilmu ini adalah pengetahuan, ya. Semakin bertambah ilmu, maka semakin bertambah pula pengetahuan, ya. Maka pada itu semakin kita tahu kekurangan kita. Imam Syafi'i mengatakan, ya, semakin bertambah ilmuku, semakin berkurang pula pengetahuanku tentang kebodohanku. Masya Allah, Imam Syafi'i, ini seorang imam, mengatakan bahwa ilmunya bertambah, maka bertambah pula pengetahuan, maka adanya tentang kebodohanku, katanya. Jadi semakin kita tahu, semakin kita banyak paham, maka kan semakin kita tahu kekurangan kita sebagai hamba. Kemudian dalam hal lain, saudaraku, engkau tidak memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara: kecerdasan, semangat, kesabaran, bekal, bimbingan guru, dan waktu yang panjang. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi saudara-saudara, sahabat religi, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, untuk pagi ini secerca harapan, mari kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, ya. Semoga kita dapat mengubah pola pikir kita, dapat melihat cakrawala dunia untuk mengubah peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang. Maka dengan berilmu, ayo sahabat religi, pemuda-pemudi, mari kita belajar, belajar, belajar, dan belajar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

jika sudah berumah tangga atau belum berumah tangga. Jika sudah melakukan hal-hal baik selama ini, maka jangan ada yang berubah. Lakukan terus kebaikan itu. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya. Banyak hal yang bisa membuat kita bisa berubah. Ya, kesibukan. Ya inilah, ya itulah. Semua adalah godaan untuk kita. Sesiapa yang bisa tetap atau istiqomah dalam kebaikan, berarti kebaikannya terjaga. Cintanya terjaga padanya, baiknya terjaga, amalannya terjaga, semuanya terjaga. Kebiasaan baik akan menghantarkan kehidupan yang baik, bahkan dapat menghantarkan ke surga yang baik. Jadi, tak perlu ada yang berubah, walau zaman berubah. Saya juga jauh dari kata baik. Semoga kita semua menjadi insan terbaik.

Suatu hari, ada seorang anak yang sedang bermain. Dia melihat sebuah kepompong. Di dalamnya terdapat seekor kupu-kupu mungil yang sedang berjuang mengeluarkan dirinya dari lubang ujung kepompong yang sangat kecil. Melihat fenomena itu, sang anak merasa kasihan. Dia pun membantu kupu-kupu untuk keluar dari lubang yang sangat kecil itu. Dia mengambil gunting, lalu memperlebar lubang di ujung kepompong agar kupu-kupu itu bisa keluar. Setelah kupu-kupu berhasil keluar, nampaknya eksistensi anak itu tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Anak itu berharap kupu-kupu bisa terbang. Sayangnya, ternyata kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Sayapnya masih rapuh, dia masih belum siap menghadapi dunia luar. Dia dipaksa keluar sebelum waktunya. Akhirnya, dia pun tidak sanggup menghadapi lingkungan barunya. Sebuah motivasi yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, dalam hidup, kita harus berjuang sendiri. Jangan pernah membiasakan diri hidup manja. Berusahalah menjadi orang yang mandiri. Jika kita terbiasa manja, apa yang kita inginkan, semua serba dibantu orang lain, maka kita akan menjadi seperti kepompong. Kita tidak akan sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang harus kita hadapi.

atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan, mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan, karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

0: Google'na muhak dönüyle işe bağırın.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kemarin sama-sama kita ketahui belum sempat diperbaiki, lalu kemudian ambruk.
3: Dari 8 ruas jalan ini, total anggarannya itu kurang lebih 165 miliar.
0: Dari kawasan Jalan YC Pangurai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Rabu 10 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Bupati Kapuasulu meresmikan peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Berikut laporan Dian Beni Yuda.
4: Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menanggapi ambruknya jembatan Sungai Pembunuh 4 di Desa Nengah Serawai, Kecamatan Serawai pada Minggu 8 Juni 2026 lalu. Insiden tersebut menyebabkan sebuah truk terperosok setelah struktur jembatan tidak mampu lagi menahan beban. Roni mengatakan kondisi sejumlah jembatan di pusat kota Kecamatan Serawai memang sudah mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Bahkan jembatan yang ambruk tersebut sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Sintang untuk diperbaiki.
2: Terkait dengan ruas jembatan yang ada di Serawai, ada tiga kondisi yang memang rusak, lalu kemudian satu kemarin sama-sama kita ketahui belum sempat diperbaiki, lalu kemudian ambruk. Terkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan, coba-coba sudah kita hitungkan untuk di penyempurnaan atau perubahan anggaran tahun 2026. Jembatan yang roboh ini sebenarnya sudah masuk dalam salah satu usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Kalau tidak salah Pak Guntur sudah masuk. Hanya memang belum sempat selesai dalam tahap perencanaan dan lain-lain karena ada perubahan harga, malah terjadinya musibah yang sama-sama kita ketahui kemarin.
4: Roni menjelaskan pelaksanaan perbaikan belum dapat dilakukan karena masih berada dalam tahap perencanaan dan penyesuaian harga. Di tengah proses tersebut, jembatan lebih dulu mengalami kerusakan parah hingga akhirnya ambruk. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bersama organisasi perangkat daerah terkait kini tengah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat agar akses masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama. Pemerintah daerah saat ini sedang berkoordinasi dengan dinas teknis untuk menentukan langkah penanganan darurat sekaligus mempercepat proses perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat di Kecamatan Serawai. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Kapuasulu melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadiri pembukaan Sekolah Lansia Serentak yang diselenggarakan oleh Kemendukbangga KBKKBN Provinsi Kalimantan Barat secara virtual Selasa kemarin. Kegiatan dipusatkan di Gedung Posyandu Desa Sungai Ulu, Kecamatan Putu Sibau Selatan yang ditetapkan sebagai lokus Sekolah Lansia 2026 di Kabupaten Kapuasulu. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pendidikan dan pembinaan agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Kegiatan dihadiri Kepala Dinkes PP dan KB, Kepala Bidang PP dan KB, unsur pemerintah kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta para lansia peserta program. Selain pembukaan sekolah lansia, dalam kegiatan itu juga diberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat lansia Desa Sungai Ulu. Bupati Kapuasulu meresmikan peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Berikut laporan Dina Triana.
5: Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian meresmikan peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Peresmian dilakukan secara simbolis bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuasulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada pekan lalu. Peresmian ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kapuasulu yang didanai melalui program Impres Jalan Daerah atau IJD dari Kementerian PU Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Fransiskus Dian menyampaikan bahwa pembangunan 8 ruas jalan tersebut menggunakan total anggaran sekitar 165 miliar. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kapuasulu.
3: Hari ini secara simbolis kita meresmikan 8 ruas jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuasulu. Dari 8 ruas jalan ini, total anggarannya itu kurang lebih 165 miliar melalui program IJD atau Impres Jalan Daerah yang merupakan program dari Kementerian PU Republik Indonesia.
5: Bupati menambahkan, menurutnya peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Menggelai telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuasulu dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat beserta Kementerian PU. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, yang dinilai konsisten mengawal berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuasulu. Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi mewakili Bupati Kapuasulu menyerahkan SK Bupati sekaligus memimpin penandatanganan surat perjanjian kerja penugasan khusus tenaga medis Kabupaten Kapuasulu 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Pelayanan 1 Atap Pemerintah Kabupaten Kapuasulu Putu Sibau pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuasulu sebagai tindak lanjut dari penetapan tenaga medis yang akan menjalankan penugasan khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuasulu sebanyak 16 tenaga medis menerima SK penugasan tersebut. Terdiri dari 15 dokter umum dan 1 dokter gigi guna memperkuat pelayanan kesehatan khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga kesehatan. Wakil Bupati Sukardi menyampaikan penugasan ini merupakan langkah strategis pemerintah Kapuasulu dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah yang sulit dijangkau. MTSN 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta. Berikut laporan Suryatini.
6: Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur Jakarta 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 mendatang. Kepala Madrasah sekaligus Kamabigus Darasuti MTS Negeri 1 Sintang Sutardi mengapresiasi usaha para siswa dan orang tua untuk menjadi duta bagi Kabupaten Sintang di ajang Jambore Nasional. Ia menambahkan bahwa MTS Negeri 1 Sintang terus berupaya menumbuhkan bakat, minat, karakter, dan jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah pramuka.
7: Di abad 21 ini kecerdasan IQ saja tidak cukup ya, jadi anak-anak diperlukan juga soft skill baik berupa keterampilan interpersonal, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, kemudian ada manajemen diri dan terutama kepemimpinan. Ini kita upayakan terus ditumbuhkan pada diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri di MTS Negeri 1 Sintang.
6: Kontingen Jambore Nasional dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang berjumlah 35 orang terdiri dari 16 peserta putra, 16 peserta putri, 1 pendamping putra, 1 pendamping putri, dan 1 ketua kontingen. Sutardi berharap para siswa yang mengikuti Jambore Nasional dapat menjaga nama baik Kabupaten Sintang, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang serta MTS Negeri 1 Sintang selama mengikuti kegiatan di Jakarta. Ia juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana belajar, memperluas wawasan, serta menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Suryatini melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sekadau menyalurkan 20 paket sembako kepada mustahik serta bantuan modal usaha bagi seorang penyandang disabilitas yang menjalankan usaha warung kecil. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, Ketua Basnas Kabupaten Sekadau, Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3. Dikatakan Damsir Kemendag Sekadau terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Damsir mengapresiasi program-program Basnas dalam mendayagunakan dana zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Komitmen TNI dalam mendukung pembinaan generasi muda kembali ditujukan melalui kehadiran Babinsa Koramil 12.0602 Smitau, Kopda Alexander, pada kegiatan pembinaan pramuka yang diselenggarakan oleh Kuaran Smitau dilaksanakan di SD Swasta Pelita Kecamatan Smitau, Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membentuk karakter generasi muda berdisiplin, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme yang kuat. Dan ini juga menunjukkan sinergi antara TNI dan gerakan pramuka membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, pembinaan karakter bagi generasi muda menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk TNI terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan positif yang mampu membentuk mental dan moral generasi penerus bangsa. Gerakan Pramuka selama ini dikenal sebagai salah satu organisasi pendidikan non-formal yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang edukatif, menyenangkan, para anggota Pramuka dilatih untuk menjadi pribadi mandiri, disiplin, kreatif, serta memiliki kemampuan bekerja sama. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat mengingat Kabupaten Sintang memiliki potensi perkebunan dan peternakan. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
8: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
9: Penunjang produk penerimaan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
8: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Peternak ayam di Sintang, Denny, mengatakan ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
10: Pada betul-betul semua rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Dengan belakang itu ada kan. Cukup lah untuk buat kandang lagi, nggak ada lah.
8: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut ia kelola secara mandiri dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, laporan Adi Ramli tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Rabu 10 Juni 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama pagi ini. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Bupati Kapuasulu meresmikan peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Ria Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Di Suryati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026.

saya, Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: aku ingin engkau selalu bahagia ya. Semua orang pasti pengen bahagia ya. Udah yuk kita lengkapi informasi paginya dengan teman-teman yang ada di wilayah Timur Kalimantan Barat. Baiklah, kita bergabung bersama dalam acara Kabar dari Kalbar.
1: RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggo dan juga Intikong, yang mana di pagi hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan langsung saja Andre Sapa, rekan-rekan di pagi hari ini yang nantinya akan menyampaikan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di daerah masing-masing. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Andre.
1: Baik, Andre sapa satu persatu terlebih dahulu di pagi hari ini di Sintang bersama dengan Dewi. Selamat pagi Dewi.
2: Pagi Andre dan teman-teman serta pemirsa dan pendengar dimanapun berada.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini?
2: Cuaca di sini pagi ini mendung ya, dan kalau arus lalu lintas lancar-lancar aja sih di depan jalan, depan kantor ya, terutama jalan Yaya Cepangurai. Hari ini juga anak-anak masih tes sumatif ya untuk semester genapnya atau jelang kenaikan kelas gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu dan orang tua kayaknya ya lagi sibuk juga mendampingi anak-anaknya belajar kalau malam gitu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sintang Dewi. Dan kita bergeser ke Intikong di pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
4: Selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar juga pemirsa. Kalau pagi hari ini di Intikong masih dirasakan cukup dingin ya rekan Andre, dan masih tampak berawan juga. Dan kemudian jika melihat dari pantauan jendela ya untuk bukit di depan studio ini, ini kayaknya masih tertutupi kabut tipis-tipis begitu ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di wilayah perbatasan ini masih sangat lengang sekali, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Intikong, Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
5: Halo, selamat pagi, Andre, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
5: Pagi hari ini di Sanggau cukup dingin Andre, karena tadi subuh sempat diguyur hujan ya dengan intensitas sedang. Pagi ini di kawasan Sabang Merah belum begitu cerah Andre cuacanya. Kalau untuk lalu lintas aman lancar, karena yang padat itu biasanya di pasar-pasar tradisional dan juga menuju-menuju sekolah Andre di kota Sanggau.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Cika. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
6: Halo, selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Wahyu?
6: Pagi hari ini di Sambas juga sepertinya mendung. Lalu lintas juga sepertinya belum terlalu ramai rekan Andre pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Wahyu. Kalau di Pontianak juga sama nih ya, langitnya masih cukup mendung untuk di pagi hari ini, karena tadi juga sempat diguyur hujan di jam sekitar jam 4 pagi hari ini. Sampai dengan tadi mendekati pukul 6 juga masih ya, untuk di pagi hari ini masih sempat diguyur hujan di wilayah kota Pontianak ini ya. Baik, dan kalau untuk lalu lintas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman di pagi hari ini rekan-rekan dan juga pendengar, ini terpantau masih cukup lengang ya untuk aktivitasnya juga. Mungkin masyarakat yang berkendara aja, biasanya kalau pagi-pagi kayak gini ada yang berolahraga, tapi ini nggak ada gitu ya. Oke, baik, dan tentunya di pagi hari ini kita lengkapi dengan informasi sorotan. Kita coba bergeser dulu, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan pangkas waktu antrian. Bupati Sambas dorong digitalisasi layanan rumah sakit dan puskesmas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
6: Benar sekali rekan Andre, Bupati Kabupaten Sambas beserta dengan jajarannya baru-baru ini berupaya tentunya meningkatkan upaya kualitas pelayanan kesehatan dengan tentunya memperketat pengawasan terutama terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas. Langkah ini sudah dilakukan melalui inspeksi langsung kemarin ke sejumlah puskesmas tentunya dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas. Bupati Saturno bersama dengan wakil, kemudian teman-teman OPD memeriksa sistem pelayanan di Puskesmas Sebawi, kemudian Puskesmas Tebas, Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, dan memang fokus utamanya adalah evaluasi tadi, mengurangi waktu tunggu pasien saat mengantri obat dan pendaftaran terutama di poliklinik Rekan Andre. Nah, di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, perhatian ini tertuju pada sebuah sistem pendaftaran mandiri digital terbaru dan alur pelayanan poliklinik. Inovasi ini dianggap oleh Bupati cukup efektif dalam mengurangi penumpukan pasien di loket. Dan memang Bupati bersama dengan tim berharap adanya sistem digital ini nantinya pelayanan bisa lebih cepat dan lebih efisien, dan nantinya akan diratakan atau coba diterapkan di Puskesmas dan rumah sakit yang lain. Dan memang rombongan pemerintah Kabupaten Sambas tentunya terlebih dahulu mengevaluasi Puskesmas Subawi dan Puskesmas Tebas, termasuk memeriksa tadi kelayakan ruang pemeriksaan pasien umum dan fasilitas di ruang rawat inap. Karena beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas sekarang sudah melayani rawat inap terutama untuk pasien-pasien lahiran ya begitu. Kemudian selama peninjauan, Bupati juga berdialog langsung dengan pasien rawat jalan serta menyerap keluhan terkait dengan keramahan petugas dan kecepatan pelayanan obat. Selain itu mendengarkan suara pasien juga, pemerintah Kabupaten Sambas juga menampung kendala teknis yang bukan hanya dihadapi oleh pasien tetapi juga dihadapi oleh tenaga medis di lapangan. Karena memang tujuannya adalah pemerintah saat ini sedang menegaskan akan berupaya untuk tadi memenuhi standarisasi yang ada di rumah sakit umum daerah yang ada di Kabupaten Sambas. Pesannya adalah katanya ramah serta keramahan dan profesionalisme merupakan garda utama untuk medis-medis yang saat ini sedang bertugas, katanya itu diarahkan Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas Wahyu. Dan kalau di sini Pontianak menyoroti terkait dengan digitalisasi juga, tetapi dalam hal di mana di sini di tengah pesatnya perkembangan informasi digital gitu ya. Jadi ada terkait dengan maraknya konten di media sosial juga. Jadi pemahaman terhadap etika dan juga profesionalisme jurnalistik ini menjadi hal yang penting. Dan hal ini disampaikan dalam orientasi kewartawanan dan juga keorganisasian atau OKK yang digelar oleh PWI Kalimantan Barat yang menjadi tahapan awal bagi calon anggota untuk memahami profesi kewartawanan dan sekaligus juga organisasi PWI. Nah, jadi kegiatan ini itu membekali peserta dengan materi seputar kode etik jurnalistik, aturan organisasi, hingga penguatan kompetensi sebagai wartawan profesional. Dan di sini menurut Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, yang mengatakan bahwa OKK ini sendiri merupakan proses penting dan strategis dalam memperkuat pemahaman calon anggota terhadap tugas dan tanggung jawab profesi wartawan. Dan selain itu juga ini menjadi bagian dari proses rekrutmen anggota, di mana kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang edukatif dan juga informatif. Dan selain itu, di sini Ketua PWI Kalimantan Barat Kundori yang menjelaskan bahwa OKK ini merupakan salah satu syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota resmi PWI. Dan selain mendapatkan pembekalan mengenai kode etik dan juga aturan organisasi, peserta juga memperoleh pelatihan penulisan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas jurnalistik. Dan Kunuri juga mengatakan bahwa di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat, keberadaan wartawan profesional itu juga menjadi bagian penting untuk menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan harga beras premium di Sanggau ini naik. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
5: Baik, betul sekali Andre, di mana harga beras premium di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir, di mana salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan kenaikan mencapai Rp2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan pekan sebelumnya. Ia menambahkan kenaikan harga beras premium menjadi perhatian masyarakat menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Namun, pasokan beras di pasaran masih terpantau tersedia. Sementara itu, harga beras medium SPHP masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Beras SPHP dijual kisaran Rp12.000 per Rp12.000 hingga Rp12.600 per kilogramnya. Di sisi lain juga ia menyebut harga minyak kita juga tetap berada di bawah head, yakni Rp15.700 per liternya, dan harga telur ayam justru turun dari Rp32.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan gula kristal putih bertahan di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan panen jagung polisi di Sosok hasilkan 7,2 ton. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Andre, panen jagung hibrida yang dikelola Polsek Ten Hulu di Desa Sosok mencatatkan produktivitas sebanyak 7,2 ton per hektar. Kapolsek Ten Hulu Ibtu Trisna Mauludi menyampaikan, panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 berlangsung di lahan badan usaha milik desa atau BUMDES yang merupakan hasil penanaman pada Februari lalu. Menurutnya, kegiatan panen dilakukan secara terukur oleh petugas BPP Kecamatan Ten Hulu menggunakan metode ubinan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, rata-rata produksi mencapai 4,5 kg per sampel. Dan perhitungan ubinan menunjukkan estimasi produktivitas lahan sekitar 7,2 ton per hektar jagung tongkol basah. Trisna mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan budidaya jagung hibrida di Desa Sosok. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara petani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong, dan kita bergeser lagi kita ke Sintang ya. Kita akan simak informasi terkait dengan jemaah haji Sintang nikmati city tour di Mekah. Rombongan dipastikan sehat. Seperti apa informasinya Dewi, silakan.
2: Terima kasih Andre. Jadi setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji asal Kabupaten Sintang memanfaatkan waktu menjelang keberangkatan ke Madinah dengan mengikuti kegiatan city tour ke sejumlah lokasi bersejarah dan destinasi wisata religi di kota Mekah pada Sabtu lalu. Salah seorang jemaah haji Kabupaten Sintang, Haji Indra Puspita, mengatakan seluruh rombongan dalam kondisi sehat dan penuh rasa syukur usai menyelesaikan rukun dan wajib haji. Menurutnya kegiatan tersebut bagian dari pengisian waktu sambil menunggu keberangkatan menuju Madinah. Selain mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah, para jamaah juga memanfaatkan kesempatan untuk memperbanyak ibadah di tanah suci. Ia mengungkapkan rasa bahagianya dan haru yang dirasakan setelah seluruh jamaah dapat menuntaskan pelaksanaan ibadah haji dengan lancar. Terlebih lagi seluruh jamaah asal Kabupaten Sintang dapat mengikuti setiap tahapan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan rombongan jamaah haji Kabupaten Sintang dijadwalkan berangkat menuju Madinah 12 Juni 2026. Setelah itu, para jamaah akan kembali ke Indonesia pada 20 Juni 2026 dan 21 Juninya berangkat dari Batam. Malam tanggal 21 Juni berangkat ke Sintang dan sampai ke Sintang diperkirakan 22 Juni 2026 pagi. Demikian Andre dan rekan-rekan serta pendengar dan pemirsa.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama di Kalbar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
9: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
10: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. ada sampah nyumbat rupanya.
11: Oh no.
12: Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Anda kembali bersama kami pendengar di Kabar Dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan lainnya juga. Yang mana banyak hal yang terjadi ya di beberapa waktu ini. Dan yang terbaru juga ini Pertamax akhirnya naik juga gitu ya. Dan ini yang menarik juga tapi juga miris ya ketika ada satu permasalahan tapi justru ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi di sini kita akan simak informasi dari Sintang pendengar terkait dengan apes nih ya usai laka lantas mobil warga Kayan Hilir dipreteli pencuri. Seperti apa informasinya Dewi, silahkan.
1: Baik, benar sekali karena Andre, jadi bak jatuh tertimpa tangga nasib naas dalam oleh seorang warga bernama Anwar Sanusi. Belum usai keterkejutannya akibat mengalami kecelakaan tunggal, mobil Daihatsu Ayla merah kesayangannya justru menjadi sasaran empuk tindak kejahatan pencurian. Peristiwa bermula pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, yaitu kendaraan bernomor polisi KB1429FF yang dikendari oleh Anwar mengalami kecelakaan tunggal di jalan lintas Nangamau Sintang, tepatnya di kawasan Desa Jaya Sakti, Kecamatan Kain Hilir. Lantaran kondisi kendaraan rusak parah dan tidak bisa dikemudikan, ia terpaksa meninggalkan mobil tersebut di tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, keesokan harinya, hari Senin 8 Juni 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anwar bersama seorang saksi bernama Perawati kembali ke lokasi dengan niat mengecek kendaraannya. Namun betapa terkejutnya mereka saat mendapati mobil tersebut sudah dalam kondisi mengenaskan dan dipreteli oleh kawanan pencuri tak dikenal. Kaca pintu samping bagian depan baik kanan maupun kiri didapati sudah pecah berantakan. Pelaku dengan leluasa melucuti kelengkapan kendaraan dan membawa kabur 5 buah ban sekaligus termasuk ban serepnya. Tak hanya itu, sarung setir, tape recorder, aki hingga spion kiri dan kanan juga lenyap digasaknya. Akibat insiden kecelakaan yang disusul dengan aksi pencurian pemberatan ini, Anwar ditaksir mengalami kerugian 30 juta rupiah. Korban kini telah membuat laporan resmi ke Polsek Kayan Hilir dan pihak kepolisian tengah mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memburu pelaku pencurian tersebut. Demikian rekan Andre dan kawan-kawan.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya di pagi hari ini. Ya semoga kejadian seperti ini tidak terjadi kembali gitu ya, karena jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan yang sedang dirasakan oleh orang yang ini ya.
1: Kena musibah.
0: Benar, mengalami musibah. Nah ini dia ya. Ya baik, dari Sintang sekali lagi terima kasih Dewi. Kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi. Nah ini kali ini terkait dengan nelayan Sambas yang keluhkan jatah solar subsidi tak cukup, terpaksa beli Rp18.000 per liter. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
2: Benar sekali rekan Andre, keluhan ini datang dari masyarakat Kabupaten Sambas daerah pesisir, tentunya yang memang sebagian besar adalah berprofesi sebagai nelayan terutama di Kecamatan Paluh ataupun pesisir di sebelah perbatasan begitu ya, di dekat-dekat perbatasan. Dan memang tentunya keluhannya ini bukan keluhan yang baru, karena keluhannya terkait dengan keterbatasan solar bersubsidi yang mereka terima untuk kebutuhan apalagi kalau bukan melaut. Karena memang kondisi itu membuat sebagian nelayan harus membeli BBM tambahan dengan harga yang berkisar dari Rp15.000 sampai dengan bahkan di Rp18.000 sampai dengan Rp19.000 per liter agar tetap bisa melaut. Nelayan ini mengeluhkan karena memang harga dan jatah solar dalam pertemuan yang baru saja digelar kemarin himpunan nelayan seluruh Indonesia di Kabupaten Sambas, tentunya bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sambas juga, dan memang salah satu nelayan yang hadir Hermanto dari Paluh mengaku memang persoalan BBM ini masih menjadi hambatan utama bagi memang aktivitas penangkapan ikan di daerah perbatasan, maksudnya daerah perairan yang ada di Kabupaten Sambas terutama di Kecamatan Paluh. Nah, berdasarkan regulasi ataupun rapat sebelumnya, setiap laut itu atau nelayan itu mendapat jatah 15.000. Tetapi teman-teman yang ada di Paluh menyampaikan kalau misalnya di Paluh itu tidak cukup 15 liter karena memang gelombangnya cukup tinggi, dan biasanya kalau misalnya dari perairan Tanjung Api itu kalau misalnya turun melaut bisa hanyut sampai ke daerah perbatasan. Ini yang kemudian membuat mereka cukup khawatir apabila membawa bahan bakar itu hanya 15 liter. Nah, biasanya teman-teman nelayan ini membeli di luar begitu ya. Kalau misalnya di sini nyebutnya di antrian dan lain sebagainya itu di angka 15 itu pun sulit katanya. Bahkan biasanya di angka 18.000. Ini yang kemudian masih menjadi persoalan. Persoalan lain adalah terkait dengan distribusi es batu. Nah, es batu itu juga masih sulit untuk teman-teman di sana dengan jumlah yang banyak begitu. Ini yang masih menjadi persoalan untuk teman-teman lain. Walaupun kalau misalnya dari hasil tangkapan dari 1 sampai dengan 2 tahun ini, sebenarnya perairan yang ada di Kecamatan Paloh cukup produktif dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja itu tadi permasalahannya di bahan bakar serta produksi es batu dan distribusi es batu untuk teman-teman nelayan ini, rekan Andri.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Kita bergeser ke Sanggau ya. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau alihkan guru honor ke P3K. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
3: Ya Andre, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan persoalan status guru honorer yang menjadi kewenangan daerah telah dituntaskan melalui pengangkatan P3K. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot juga mengatakan saat ini tidak ada lagi guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah. Menurutnya, tenaga pendidik yang sebelumnya masuk dalam skema honorer telah diakomodasi melalui pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu. Hingga saat ini, jumlah P3K yang telah diakomodasi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau mencapai sekitar 2.625 orang. Meski demikian, Ontot mengakui masih terdapat tenaga pengajar yang membantu sekolah melalui pembiayaan dana bos dan keberadaan mereka dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Ia juga menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di berbagai jenjang pendidikan, terutama untuk guru PAUD yang membutuhkan kualifikasi khusus. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Ntikong. Kita akan simak informasi terkait dengan tekan anak tidak sekolah di Sdikbud Kalbar perluas akses pendidikan. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Oke, rekan Andre, rekan-rekan dan juga pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi permasalahan anak tidak sekolah di Kalbar. Langkah tersebut difokuskan pada perluasan akses pendidikan formal melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dan pemberian bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Menurutnya, salah satu upaya yang saat ini menjadi perhatian adalah pembangunan gedung sekolah baru di wilayah yang masih memiliki keterbatasan layanan pendidikan. Penambahan fasilitas tersebut, Andre, diharapkan mampu memperluas jangkauan pendidikan sekaligus memudahkan masyarakat memperluas akses ke sekolah. Selain memperluas infrastruktur pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar juga berfokus pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar di satuan pendidikan. Perbaikan fasilitas dilakukan untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Syarif juga menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka ATS secara berkelanjutan di Kalimantan Barat. Ia berharap melalui penyediaan akses pendidikan yang lebih merata, kemudian peningkatan fasilitas serta bantuan beasiswa, semakin banyak anak dapat kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Ntikong Faisal. Dan Pontianak di sini menyoroti terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat yang dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Dan di sini menurut Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Indra Syahnanda, yang mengatakan bahwa kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Di mana menurutnya di Kalimantan Barat terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan yang berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Dan Walhi juga menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak pada kerusak atau rusaknya lahan gambut dan memicu karhutlah berulang. Dan di sini berdasarkan pantauan Walhi juga dari Januari hingga April 2026 menggunakan satelit Terra dan juga Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalimantan Barat, di mana sekitar 500 titik itu berada di kawasan gambut. Dan Indra menilai kondisi ini menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dipulihkan secara maksimal. Dan sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel, mengungkapkan bahwa luas lahan terbakar di Kalimantan Barat untuk periode Januari hingga Mei 2026 itu mencapai lebih dari 28.000 hektar dan mayoritas itu berada di lahan gambut non-hutan. Dan BPBD Kalbar juga terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk memodifikasi cuaca dan pembahasan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu. Dan selain itu juga disampaikan bahwa BPBD bersama dengan BMKG Supadio itu rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan juga udara dalam penanganan karhutla. Dan dirinya menegaskan bahwa pengendalian karhutla ini membutuhkan komitmen karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan juga kesehatan tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang juga jadi informasi penutup. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Dewi yang ada di Sintang.
1: Ya, rekan Andre, terima kasih juga rekan-rekan. Sehat selalu untuk kita semua.
0: Baik, sehat selalu juga untuk Dewi yang ada di Sintang. Dan terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong.
4: Siap, sehat-sehat dan baik-baik saja semuanya. Dan pastinya tetap selalu jaga kesehatan ya,
0: kawan-kawan. Baik, semangat ya. Dan juga untuk Cika yang ada di Sanggau, terima kasih.
3: Terima kasih kembali, Andre.
0: Baik, dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih Wahyu.
2: Terima kasih kembali, Andre dan teman-teman lain.
0: Oke, baik. Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulang kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional dan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak